0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

101,6 Pro 2 teman-teman terbaik kamu. Kabar yang cukup membanggakan nih teman Pro 2 nih, baru banget gua lihat dan gua langsung mau sharing aja ke kamu semua nih ya. Jadi film layar lebar asal Indonesia ya, Solata Teman Adalah Keluarga Yang Kita Pilih, yaitu judulnya teman Pro 2. Ini dijadwalkan bakal tayang di Festival Film Anak dan Remaja Yordania. Wow. Yang berlangsung di ibu kota Aman ya, 14 sampai 20 Agustus 2026. Nah, sutradara film ini ya, Ikhwan Persada ini bilang tahun kedua, katanya film Solata ini tuh telah diputar di beberapa negara Eropa Timur ya, dan telah memperoleh penghargaan internasional juga. Kembali hadir nih dan ngikutin festival film di Yordania. Nah, Ikhwan juga bilang keikutsertaan film ini di festival ini apa ya, mendapat dukungan penuh ya dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI ya untuk Yordania. Film ini dijadwalin ditayangkan di hari Selasa tanggal 18 waktu setempat ya, waktu Yordania tahun kedua ya. Nah, Festival Film Anak dan Remaja Yordania ini yang mendapat dukungan dana anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF ya, ini terselenggara untuk kelima kalinya di tahun ini tahun kedua ya. Nah, Solata ini sedikit sinopsis mungkinnya bisa dibilang tahun kedua ini tuh berkisah tentang Angkasa gitu ya, seorang guru relawan dari Jakarta, ini nama orang BTW ya, Angkasa ini ya, yang mengajar ya di wilayah Pegunungan Olon ya, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, dan mendapati program kelas jarak jauh ini tidak berjalan baik di sana ya. Dan terus Angkasa bertemu dengan 6 orang murid ya yang punya nama mirip dengan Presiden Indonesia, yaitu Karno, Harto, Wahid, Bambang, Mega, dan Habibie. Wow, ini harusnya jadi film yang bisa menemukan rasa nasionalisme dan bangga nih tahun kedua ya terhadap negara kita.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Balik lagi di Sepada, selamat pagi Taman Pro 2 nih. Dan kali ini ada update yang cukup penting nih Taman Pro 2, khususnya buat kita ya, masyarakat Banten nih, para warga Banten ya. Karena ini bisa dibilang kita mau ngomongin soal dampak musim kemarau ya, yang meluas nih Taman Pro 2, yang bikin pemerintah kabupaten atau PMK Serang ini resmi nih menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan nih selama 1 bulan ke depan Taman Pro 2. Langkah ini tentu aja diambil buat mempercepat ya penanganan dan koordinasi bantuan dengan pemerintah Provinsi Banten ya, serta pemerintahan pusat. Momen peringatan HUT RI ke-81 di hari Senin pun ya, 17 Agustus kemarin tahun 2022, itu dimanfaatin ya sama Bupati Serang yaitu Ratu Rahmat Zakiyah untuk turun langsung nih ya, menyuplai air bersih dan paket pangan ke wilayah terdampak paling parah nih, terdampak kemaraunya. Dua lokasinya itu yaitu Cisasar di Kampung Kuaron dan Kecamatan Binuang, dan Kampung Priuk ya di Kecamatan Carenang. Bupati juga bilang krisis air bersih juga kini menjangkau seenggaknya ya Taman Pro 2 itu ada 6 kecamatan, meliputi Tirtayasa, Carenang, Petir, Binuang, Baros, sampai ke Ciomas, yang mana ini daerahnya deket lagi nih sama rumah gua ya BTW. Jadi Taman Pro 2, buat kamu yang mungkin tinggal di daerah-daerah ini ya, hemat-hemat air lah ya, kalau mandi pakai air secukupnya, jangan pemborosan air ya. Dan tentu aja semoga kamu sehat-sehat gitu ya. Biasanya kalau musim kemarau tuh ada aja tuh nanti entah penyakit kulit gitu ya, karena ya mungkin ada kurang air gitu ya. Gue terakhir udah lama sih punya pengalaman cukup gak enak gara-gara musim kemarau tuh, karena gue kena penyakit kulit memar, bukan memar sih, merah-merah gitu tahun kedua, yang katanya gara-gara udara kemarau atau apalah gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan kamu aman-aman aja gitu ya. Dan next nih tahun kedua, gue mau bacain juga hasil voting ya di pilih lagu kamu sepada ini. Di situ kan gue kasih ada 3 nama ya, ada Nona, ada Aespa, ada Blackpink, dan kebetulan yang menang ini Nona ya, yang emang lagunya juga lagi diputar di banyak banget platform tahun 2022, apalagi di sosmed ya. Jadi kayaknya gue bakal puterin 3 lagu sesuai apa yang gue tadi janjiin ya, kalau pemenang voting bakal gue puterin nih lagunya, 3 lagu tanpa jeda. Nona ini lagunya lagi rame semua lagi, tapi lagu pertama yang mau gue puter yaitu yang Superstitious tahun 2022. Next yang gue puter itu lagunya Rollerblade ya, yang ini juga rame banget, masih diputar di banyak tempat ya lagu ini tahun 2022. Dan terakhir ini lagu terbarunya nih yang bakal gue puter, yaitu Hong atau Klakson. So buat kamu para fansnya Nona harus bergembira ria nih, karena di pagi ini gue bakal puterin 3 lagunya nih, diputar dari Superstitious. Here we go.

Oke, tamu berdua ini baru banget gue buka WhatsApp ya. Dan ini ada requestan lagu ya, datang dari teman kita nih Kak Galang di Ciracas ya. Ini tadi puterin lagunya Bad Dreams ya, yang dinyanyiin sama Teddy Swims. Thank you banget buat Kak Galang sama requestan pertama nih ya, di tanggal 19 Agustus 2026 ini ya. Jadi buat kamu yang belum sempat buat request lagu karena kejebak macet atau masih ngerjain something gitu ya, masih ngerjain deadline, tenang aja, masih banyak waktu ya, bebas tanggal 2 ya. Gak ada waktu batas khusus gitu ya, kamu gak boleh lagi request, gak ada, aman aja pokoknya ya. So, tamu berdua kita puterin ini lagu requestan dari Galang di Ciracas. Ini dia Teddy Swims, Bad Dream.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Oke, kita masih lanjut di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2. Dan kali ini gue mau ajak kamu sedikit update dulu ya seputar kondisi perkiraan cuaca ya untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya nih ya, tanggal 19 Agustus 2026 edisi jam 8 lewat 12 menit ini ya Teman Pro 2. Untuk daerah pertama bagian wilayah Kota Tangerang Selatan ya, ini di pagi hari sih diperkirakan berawan ya, dan di siang hari nanti itu berawan sampai ke hujan ringan Teman Pro 2 ya. Lanjut untuk wilayah Kota Tangerang ya, ini berawan juga di pagi hari. Nah, di siang hari ini berawan tapi ada hujan ringan, khususnya di wilayah Jatiuwung, Priok, Cibodas, Karawaci, Pinang, Cipondoh, Karang Tengah, Ciledug, dan Larangan. Next, untuk wilayah Kabupaten Serang, Taman Pro 2, pagi harinya berawan, sama masih aman nih pagi-pagi ya. Dan siang harinya bakal berawan dan hujan ringan ya, serta hujan sedang di daerah Cikande, Ciruas, Keragilan, Kopo, sama Jawilan. Next lagi ke Serang bagian Kota Taman Pro 2, pagi hari berawan, siang hari berawan sampai ke hujan ringan. Kita geser lagi ke Kota Cilegon Taman Pro 2, paginya masih sama nih berawan lagi ya. Kayaknya pagi ini lagi cerah-cerah, lagi oke banget sih cuacanya ya Taman Pro 2 so far. Dan untuk siang hari, daerah Kota Cilegon ini bakal berawan dan hujan ringan. Nah, lanjut ke Kabupaten Lebak. Sama again and again, pagi hari masih berawan Taman Pro 2, siang hari berawan sampai hujan ringan, dan hujan sedang itu di daerah Cibadak, Rangkas Bitung, dan Maja. Dan yang terakhir untuk wilayah Kabupaten Pandeglang Taman Pro 2, pagi harinya juga masih berawan, siang harinya berawan sampai hujan ringan ya, khususnya di daerah Carita, Menes, Jiput, Mandalawangi, Cimanuk, Paucang, Banjar, Kaduhejo, Pandeglang, Cadasari, Munjul, dan Angsana. Dan Teman Pro 2, buat kamu mungkin yang belum bisa gue sebutin ya kondisi cuaca lebih detailnya gimana di daerah-daerah yang belum bisa gue sebutin juga, karena ya di Banten banyak ya daerahnya Teman Pro 2, kamu bisa langsung aja mampir ya ke websitenya bmkg.go.id ya, buat lihat informasinya lebih detail lagi, lebih lanjut lagi. So, berarti kesimpulannya kayaknya Provinsi Banten ya dan sekitarnya ini pagi ini harusnya masih aman aja. Jadi buat kamu mungkin yang mau olahraga dulu sebelum berangkat kerja mungkin gitu ya, atau mau ngopi-ngopi dulu sebelum memulai aktivitas, aman-aman aja, cuman tetap harus tetap hati-hati dan stay safe ya Taman Pro 2.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Kalau tadi gue udah kasih update ya seputar kondisi cuaca yang mayoritas sih pagi ini berawan ya tahun 2022 menurut perkiraan BMKG, jadi aman banget ya buat kamu mungkin melakukan aktivitas outdoor gitu ya. Nah, kali ini gue mau kasih kamu juga update seputar kondisi lalu lintas ya tahun 2022 per tanggal 19 Agustus ini ya di jam 8:34 waktu Indonesia Barat. Dan yang gue mau kasih tahu ini itu kondisi di beberapa gerbang tol di wilayah Banten ya tahun 2022. Kita mulai dari untuk daerah Balaraja Timur nih tahun 2022. Balaraja Timur yang bagian intrans ya ini terpantau lancar. Serang Timur intrans juga ini lancar tahun 2022. Begitu pula Cilegon Timur yang intrans ya ini juga lancar banget. Merak juga sama tahun 2022, Merak intrans juga lancar. Dan Cikupa intrans juga lancar nih ya. Masih pagi, so far so good ya. Tahun 2022 belum ada kemacetan yang bagaimana gitu ya. Lanjut. Ini ke Cikupa ya. Cikupa juga ini terpantau lancar lengang tahun 2022. Nah, untuk kawasan daerah Cikupa intrans ya juga ini lancar tahun 2022 ya. Jadi mayoritas untuk beberapa gerbang tol yang emang biasanya suka macet gitu ya tahun 2022 di kawasan Banten ini hari ini terpantau lancar ya. Itu pun per pagi ini, kalau siang mungkin nanti bisa beda lagi gitu ya tahun 2022. Tapi ini agak cukup padat di gerbang tol Merak exit tahun 2022 karena di sini ada beberapa kendaraan besar gitu ya, wajar banget. Jadi buat kamu yang mungkin mau ke daerah Merak itu harus stay safe, waspada dan hati-hati karena banyak kendaraan besar. So itu dia tahun 2022, beberapa update seputar beberapa kondisi ya di beberapa gerbang tol di wilayah Banten. Intinya di pagi ini masih aman aja. Jadi buat kamu mungkin yang mau keluar kota, yang mau lewat jalan tol, entah lewat Serang Timur, Cilegon Timur, Merak, Cikupa, masih aman. Dan masih aman juga buat kamu mungkin yang belum sempat buat request lagu. Gua masih nungguin semua requestan lagu pagi versi kamu nih ya, lagu yang mungkin bisa bikin kamu semangat buat menjalani aktivitas di pagi ini. Langsung aja kirim teman-teman berdua ke WhatsApp kita di 081 11 45 1016.

pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera? Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

101,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu. Dan kayak tadi sempat gue kasih tahu ke kamu juga semua tahun Pro 2 kalau kayaknya di bulan Agustus ini kita bakal mengalami musim kemarau yang cukup panjang ya di bulan Agustus ini tahun Pro 2. Makanya gue mau ngasih tahu ke kamu beberapa hal gitu ya yang bisa kita lakukan ya saat menghadapi musim kemarau tahun Pro 2. Yang pertama itu tentu aja bijak dalam menggunakan air ya. Walau emang kita itu butuh banyak air, apalagi saat ini tuh mungkin kita lagi bisa dibilang kayak butuh banyak minum biasanya di musim kemarau gitu ya, karena menghindari dehidrasi gitu. Tapi maksudnya bijak dalam penggunaan air ini mungkin pas kita mandi gitu loh tahun kedua, atau yang menggunakan air itu kita tuh yang biasa dipakai buat nyiram tanaman mungkin nggak usah terlalu banyak lagi dulu gitu ya. Kalau buat minum sih kayaknya emang wajib banyak sih tahun kedua ya, karena takut dehidrasi ya. Jadi ya kalau mungkin kamu lagi ngisi air gitu kan, lagi cuci tangan, gak usah terlalu over pakai airnya, secukupnya gitu ya. Kalau di rumah, di kosan kamu lagi ngisi ember gitu ya, terus penuh ya langsung matiin gitu ya. Jangan nunggu sampai bleber-bleber ya tahun kedua. Apa ya bahasanya, bahasa lain bleber-bleber. Terus selanjutnya, itu pertahankan pohon-pohon di sekitar lingkungan. Ya tentu aja pohon ini juga kan ngebantu gitu ya buat menjaga udara tuh tetap sejuk, ngelindungin rumah dari terpaan angin sama debu. Yang biasanya kalau di musim kemarau tuh debu tuh biasanya lebih banyak ya, anginnya juga bukan angin adem, biasanya tuh angin panas ya tahun kedua. Jadi kalau ada pohon-pohon ya dijaga, apalagi di lingkungan sekitar gitu ya. Terus pergunakan sinar matahari itu buat menerangi rumah ya. Jadi kamu nggak perlu nih nyalain lampu di siang hari. Ya itu ngehemat listrik ya tahun kedua, mumpung matahari ini lagi terik-teriknya, lagi cerah-cerahnya. Dan yang terakhir, hindarin hal-hal yang bisa memicu adanya kebakaran tahun kedua. Karena di musim kemarau tuh gampang banget sama yang namanya itu kebakaran, apalagi di lahan-lahan kering gitu, di lapangan-lapangan yang tumbuhannya tuh kering gitu. Jadi bijak ya, pergunakan api dengan hati-hati ya tentunya tahun kedua. Jadi jangan coba buat nyoba-nyoba gitu, iseng gitu ya, bakar sampah gitu ya di luar yang biasanya mungkin aman-aman aja, tapi kalau di musim kemarau ya coba diminimalisir dulu ya buat menyalakan api di lahan terbuka, apalagi di lahan yang kering, yang tandus. So tahun kedua, mudah-mudahan di musim kemarau ini kita dalam keadaan yang aman, yang sehat, dan tetap lancar ya buat menjalani aktivitas di pagi hari ini.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: Kita tampilin Pro 2 di bulan ini kan soal kondisi alam sendiri itu ada dua hal yang emang sekarang lagi rame banget dibahas, yaitu soal musim kemarau tahun Pro 2 di bulan Agustus dan juga gempa ya di Nusa Tenggara Timur ya, atau NTT. Makanya gue kali ini, kalau tadi gue udah kasih kamu tips ya gimana cara menghadapi musim kemarau, kali ini gue mau kasih tips-tips juga yang ini mudah sih buat dilakukan untuk saat gempa datang tuh kita harus ngapain gitu ya Taman Pro 2, biar kita tuh nggak terlalu panik, karena kalau panik tuh biasanya kondisi tuh malah makin parah gitu ya. Yang pertama, Taman Pro 2, cara menyelamatkan diri saat gempa secara umum itu kamu bisa dengan metode drop, cover, and hold on ya. Dengan kata lain, saat terjadi gempa kamu itu harus nurunin posisi tubuh itu yang lebih rendah ya, terus mencari penutup kepala dan leher ya, karena ini bagian yang cukup vital ya di saat terjadi gempa, karena takutnya ketimpa reruntuhan, apalagi kepala dan leher gitu ya. Tahun kedua bisa-bisa kalau kepala kita terbentur itu malah kita nggak sadarkan diri gitu ya. Terus coba cari perlindungan, tahun kedua bisa di bawah meja mungkin kayak yang kita sering dengar gitu ya, atau kalau sempat cepat-cepat keluar dari bangunan gitu ya Taman Pro 2. Kalau mungkin nggak keburu gitu ya, atau mungkin susah nih buat cari pintu keluar gitu ya, keluar bangunan, kamu bisa cari penutup kepala dan leher. Kalau perlu tutup seluruh tubuh ya, bisa pakai selimut mungkin ya, pakai kain-kain yang tebal, terus tunggu dan berlindung di bawah meja yang kokoh Taman Pro 2 ya. Nah, kalau kamu udah sampai luar, sebisa mungkin jangan berdiri di dekat pohon, tiang, atau bangunan-bangunan tinggi gitu ya. Cari lahan yang terbuka aja, biar kita nggak terkena reruntuhan. Apalagi pohon itu biasanya kalau tumbang itu kan cepat ya, Taman Pro 2 gitu. Dan terakhir, saat terjadi gempa, ya usahakan jangan panik gitu ya. Apalagi kalau kita udah tahu nih tips-tipsnya gimana, cara menyelamatkan dirinya kayak gimana. Kalau bisa, kalau ada keluarga, tetangga atau teman gitu ya yang panik, coba ditenangin dulu gitu, karena biasanya again ya, kalau panik tuh biasanya bikin kondisi tuh makin parah dan kita nggak bisa berpikir secara bersih, secara logika harus ngapain how to do-nya kayak gitu ya. So semoga tips ini bisa kepake gitu ya, walaupun ya amit-amit ya teman berdua, amit-amit kita mendapat musibah gempa, tapi namanya musibah nggak ada yang tahu, tapi seenggaknya kita udah bisa mempersiapkan diri ya, at least nyelamatin diri kita sendiri teman berdua.
1: You say that the hardest thing to do is say goodbye.

0: terima surga buat gua, bro.
1: Semangat, bro. Udah sedekat apa?
0: DM gua aja belum di reply.
2: Lah, belum kenal.
0: Orang gua baru lihat di Instagram.
3: Kenal juga belum, udah cinta-cinta.
4: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
5: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
6: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
7: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
5: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
7: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
5: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
7: Tapi...
5: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.

Sekarang waktu Unifa Pro 2 bareng gue Nando Putra. Kita mulai dari kabar pertama tahun Pro 2, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan hari Rabu bergerak menguat 2 poin atau sekitar 0,01% ya, menjadi Rp17.860 per dolar Amerika Serikat dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.862 per dolar Amerika Serikat.

Kita lanjut ke informasi selanjutnya yang datang dari penyanyi Karina dari girl group K-pop Aespa tahun 2002 yang membagikan pengalamannya menghadapi rasa gugup saat tampil di atas panggung. Meski mengakui masih cenderung merasa gugup saat berada di atas panggung, Karina tahun 2002 menganggap perasaan kegugupan itu sebagai salah satu emosi yang membuat dirinya merasa hidup. Menurut Karina, rasa gugup justru membuatnya berhati-hati saat tampil sehingga dapat meminimalisir kesalahan. Ia menilai, tidak ada hal yang salah dengan tampil di panggung meski sedang merasa gugup.

0: Dan kabar ketiga datang dari Timnas Futsal Indonesia tahun kedua yang dikalahkan Palma 1-6 dalam uji coba di Concelo Didi Chatanda Spanyol. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Fabinho, Deivao, Lucao, David Penn, dan Ernesto. Demikian catatan FFI. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Fabinho. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini. Setelah ini Taman Pro 2, kita lanjut di segmen Santai Siang.
1: Info Pro 2.

0: kapa.
1: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
1: Tas ini. Wah, ini mah belinya di Bu Nurul. Ini tuh produk lokal tahu, dibuat oleh UMKM Indonesia.
0: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tahu. Soalnya bahannya juga bagus.
1: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
0: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
1: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
0: Keren banget ya, hebat.
2: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Gak kerasa banget teman Pro 2 ini udah masuk segmen santai siang yang cukup panas, tapi gak terlalu panas, ini masih tergolong sejuk sih teman Pro 2 ini kalau di Serang ya, di sekitaran kantor RRI Banten. Tapi gue gak tahu kalau daerah kamu sejuk atau malah panas banget gitu ya. Tapi apapun kondisi cuaca di siang hari ini, gimana kabar kamu teman Pro 2? Masih semangat gak nih buat menjalani hari ini, buat menuju nih jam-jam makan siang juga, atau dari sekarang kamu udah mulai nyari-nyari nih kira-kira mau makan apa nih nanti gitu ya. Dan gue mau ingetin sih teman Pro 2, selain kamu bisa request lagu, kamu juga boleh sih misal kamu mau tipis-tipis gitu ya, cerita aktivitas kamu di siang ini gimana gitu ya, gimana keadaan mood kamu juga boleh ya. Dan tentunya request lagu juga masih sangat terbuka teman Pro 2. So sembari nunggu ya waktu jam istirahat, gue tunggu nih lagu-lagu seru ya di siang ini versi kamu, yang bisa langsung kamu kirim ke WhatsApp kita ya requestannya di 081 1145 1016, atau bisa juga lewat Instagram di DM aja @rri_pro2banten.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

0: lagu favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
0: Waktunya santai siang.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Balik lagi di Santai Siang Pro 2 Hitlist, dan pas banget ini di Santai Siang ini ada request perdana ya di Santai Siang tahun Pro 2 Hitlist ini. Ini dari Kak Nokse yang katanya mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong kakak ya. Salamnya buat kakaknya aja, semangat buat hari ini, makasih banyak. Thank you juga buat kamu Nokse, ini namanya keren ya. Nox atau Nokse kayaknya bule nih ya kakak satu ini ya. Anyway, jadi ini dia tahun 2022 requestan dari kakak Nokse ya, lagu dari Selena Grace, Sumpah Mati.

Oke, tahun kedua ini ada lagi requestan lagu yang udah masuk ke WhatsApp nih, udah lumayan banyak nih, udah mulai banyak yang request. Thank you banget ya, ini segmen Produa Hitlist nih siang ini banyak requestan lagu-lagu hits versi kamu. Dan kali ini requestan ini datang dari kakak tanpa nama nih, teman Produa ya, dari 089952 sekian sekian sekian. Siang kak, katanya mau request Cegil dari Nabila Takiyah. Makasih banyak kak, sehat dan bahagia selalu. Sehat dan bahagia selalu juga buat kamu kakak tanpa nama yang udah request. Thank you banget ya udah ngeramein Produa Hitlist. Dan pas banget ya, gue juga lagi beberapa hari terakhir lagi entah kenapa lagi suka denger lagu-lagunya Nabila Takiyah ya. So ini dia tahun Produa, Cegil by Nabila Takiyah.

0: ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
1: Hehehe, lupa Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
0: Nanti-nanti, kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
1: Ah, cuma bentar kok Bu.
0: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
1: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya Bu?
0: Iya betul, gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
1: Oke Bu, mulai sekarang kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan Bu.
0: Nah itu, baru anak pintar.
2: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari, namun penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.

0: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kok ngegaru sih?
1: Bisa aja jajan nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Oke, di santai siang ini teman-teman Pro 2 kita masih lanjut ya. Enggak kerasa udah jam 11 lewat 12 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan buat kamu yang mungkin lagi nungguin banget, lagi kangen ya sama kabar dari dunia olahraga, khususnya itu olahraga baku hantam atau tinju ya teman Pro 2. Ini ada kabar yang bisa dibilang cukup seru nih kayaknya buat gua kasih tahu. Ini datang dari Presiden World Boxing Council atau WBC, Mauricio Sulaiman, yang memuji katanya perkembangan tinju profesional putri yang dinilainya luar biasa pesat ya, serta bisa bersaing dengan tinju profesional putra ya, mau itu dari sisi prestasi atau dari sisi entertainmentnya atau daya tarik ya bagi penonton, yaitu masyarakat teman Pro 2. Nah, ia juga ngejelasin, saat ini terdapat sejumlah petinju putri yang gak cuman mampu meraih status juara sejati gitu ya, tapi juga memperoleh penghasilan yang lebih besar nih dibandingin sejumlah petinju putra. Kondisi ini nunjukin kalau popularitas dan nilai seorang petinju itu gak semata-mata ditentuin sama gender gitu ya, jenis kelamin, tahun perduan ya. Menurut Mauricio juga, dunia tinju itu lebih menitik beratkan atau lebih berfokus ke kemampuan individu, nilai pasar, popularitas, sama gimana nih seorang petinju itu mampu nampilin performa terbaik dan menghibur ya di atas ring.

gak sih, jauh sebelum playlist digital, vinil, bahkan radio tercipta, ternyata manusia udah bikin lagu sejak ribuan tahun lalu. Mengutip berbagai sumber, lagu tertua di dunia disebut berasal dari himne suriah berjudul Hymn to Creation. Lagu ini dipercaya sudah ada sejak 3400 sampai 4000 tahun silam dan dianggap sebagai salah satu cikal bakal lahirnya musik di dunia. Kala itu, bangsa kuno menuliskan lirik dan nada menggunakan aksara cuneiform di lempengan tanah liat. Dari sinilah musik mulai berkembang, bukan cuma suara alat musik, tapi juga dipadukan dengan suara manusia hingga akhirnya tercipta lagu seperti yang kita dengar sekarang. Menariknya lagi, bangsa Greece kemudian mengembangkan sistem nada, simbol, dan notasi musik yang jadi dasar perkembangan musik modern. Dan hari ini, dari lagu kuno ribuan tahun lalu, musik berevolusi jadi jutaan genre, jutaan suara, dan jutaan cerita yang nemenin hidup kita setiap hari. Karena pada akhirnya, musik bukan cuma hiburan, musik adalah bahasa manusia yang tidak pernah benar-benar mati.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Oke, tangan berdua di santai siang ini. Duh, gak kerasa banget ya. Ini udah mau jam 12, sudah mau masuk jam-jam makan siang aja tahun kedua. Dan ini ada requestan lagu lagi ya. Ini yang pertama. Ini dari Kak Nara. Nara, double R nih ya. Ini minta diputerin. Nah, lagunya Perunggu yang judulnya itu Tapi. Ya. Next, ini ada requestan dari... belum request nih. Dari Lara. Katanya, Assalamualaikum Kak. Selamat siang, aku mau izin request lagu. Boleh nggak Kak? Boleh banget. Tinggal request aja ya. Gua kira udah ada requestannya nih. Lara nih. Ditunggu ya requestannya Lara. Jadi kayaknya kita puterin dulu nih satu requestan lagu dari Kak Nara tadi ya. Yang Perunggu ya. Yang judulnya itu Tapi. Ini dia.

0: ngumpulin Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Balik lagi bareng gue Nandu, teman Pradua di Santai Siang nih, yang makin panas, makin cerah, makin terik, makin mendekati jam-jam istirahat, jam-jam ngemil, jam-jam ngopi ya, jam-jam recharge energi, ya gak sih teman Pradua? Nah, dan buat menemani ya jam-jam pertengahan siang ini ada update yang bikin kita bangga nih teman Pradua sebagai warga Indonesia ya, karena pesepak bola timnas Garuda Pertiwi Indonesia U16 ya, ini berhasil ya lolos semifinal Piala Sri Kandi Merdeka 2026 ya di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah. Timnas Garuda Pertiwi Indonesia U16 ini lolos ke semifinal sebagai juara grup setelah sebelumnya itu mengalahkan Hong Kong ya dengan skor tipis ya 1-0. Taman Pro 2 ini bisa dibilang dari skor yang tipis ini bisa kayaknya jadi cerminan kalau kayaknya laganya sih keras nih ya Taman Pro 2, ketat banget ya. Tapi so far akhirnya Indonesia bisa ngebawa kemenangan ya. Gua agak iri soalnya ini cewek-cewek jago main bola gitu ya. Gua boro-boro main bola Taman Pro 2 ya. Nendang bola aja malah guanya yang jatuh sendiri malah.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Santai, oi.
1: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
1: Santai.

Oke, tahun kedua Pesona Sederhana ya. Ini by Roni Parulian. Ini menjadi penanda ya. Akhir sudah nih ya, gue nemenin kamu tahun kedua dari subuh. Thank you banget, seru banget rasanya bisa nemenin kamu di aktivitas dari subuh sampai siang hari ini. Thank you yang udah request-request lagu. Thank you juga yang udah standby bareng gue ya. Abis ini kamu bakal ditemenin sama penyiar lainnya ya, penyiar tahun kedua lainnya itu Fitri Rianti, yang bakal nemenin kamu sampai jam 7 ya di segmen Sore Ceria. So, tahun kedua, mudah-mudahan aktivitas kamu di hari ini lancar terus sampai nanti pulang ke rumah, dan semoga kamu masih diberikan keadaan yang happy ya, kondisi hati yang good mood dan tentunya energi ya yang ada nih buat lanjut nih abis makan siang kita lanjut lagi sibuk lagi ya teman Pro 2. So, gue Nandi Putra, thank you for listening, see you and bye-bye.

Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah Katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Kalau tadi kamu ditemenin sama Nandu Putra di Spada sampai dengan santai siang di jam 12 ya. Kali ini giliran gue nih, Fitri Rianti, yang lagi-lagi nemenin kamu lagi. Nemenin kamu lagi apa? Nemenin kamu lagi makan siang, teman Pro 2 ya. Sambil makan siang, stay di sini dulu di Pro 2 FM karena gue bakalan ngasih kamu juga rekomendasi menu yang unik tapi gak pasaran. Kira-kira apa ya? Menu yang unik, gak pasaran, dan gak ngebosenin. Tunggu aja deh, nanti bakalan gue kasih bocorannya. So you have to stay di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, Ndu, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wey, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu, ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi, kuenya kapan dibagiin? Minta sih.
3: Lagu baru di Pro 2.

Siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please. Sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas, gak lebay tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kamu di siang hari ini lagi bad mood banget, pengen sesuatu yang baru tapi belum ketemu ya, ketemunya itu-itu aja dan lagi sampai bosen, sampai pada akhirnya kamu gak tahu mau ngapain, enaknya stay di mana gitu ya. Stay di kantor bosen, stay di tempat makan siang biasa bosen juga, mending kabur aja. Kaburnya jangan jauh-jauh, cukup di Indonesia aja teman Pro 2. Karena kalau kita ngobrolin soal Indonesia ya, di Indonesia tuh banyak banget makanan-makanan lucu, makanan-makanan yang mungkin sebagian orang menilainya tuh aneh, tapi sebagian orang lain menilainya tuh biasa aja, bahkan unik teman Pro 2. Salah satunya ini ada makanan khas dari Gunung Kidul. Makanannya tuh crunchy banget dan enak banget, cuman jarang dijadikan sebagai hidangan makan siang, apalagi makan pagi atau sarapan atau bahkan makan malam teman Pro 2. Siapa sih yang pengen nyoba belalang goreng? Wah, ini kayaknya enak sih. Jadi pernah gak sih terpikir untuk menikmati belalang yang digoreng sampai benar-benar garing dan crispy? Mungkin kalau di sini tuh berasa kayak baby crab kali ya. Nah, belalang goreng tuh menjadi makanan aneh di Indonesia tapi punya rasa yang enak untuk kamu coba disantap teman Pro 2. Nah, makanan satu ini populer di kawasan Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dulunya terkenal sebagai daerah tandus dan sulit pangan teman Pro 2. Bukan sembarangan belalang tentunya ya. Yang umum disantap hanyalah jenis belalang kayu yang ukurannya gede-gede dan punya warna kuning kecoklatan. Nah, jenis belalang kayu ini umum ditemukan di pohon-pohon jati serta semak belukar kering di kawasan Gunung Kidul. Nah, umumnya belalang bisa digoreng langsung atau juga dibumbu bacem, dan konon rasanya tuh mirip kayak udang teman Pro 2. Dari bentuknya sih kayaknya enak, cuman gak tahu ya rasanya ya teman Pro 2 ya, cuman pengen nyoba sih. Nah, kandungan proteinnya pun juga cukup tinggi loh teman Pro 2, sehingga bisa dibilang ini tuh bisa dipakai sebagai alternatif makanan yang bernutrisi. Mau nyoba? Cus, buruan deh ke Jogja sambil liburan ya, gak sih?

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

teman Pro 2 Siana Spyro with expectation, great expectation ya. Dan mungkin kamu juga beberapa kali kalau lagi jalan-jalan keluar kota atau bahkan keluar negeri, kamu punya banyak banget ekspektasi yang mungkin terkait dengan kuliner mereka juga ya. Kadang-kadang tuh kalau kita sebelum liburan kita scrolling dulu gitu loh. Scrolling dulu misalnya di Jogja. Di Jogja itu makanan yang enak itu yang mana sih, di mana sih gitu kan, dan menunya apa gitu. Dan nanti kalau kita udah kesana kita pasti langsung nyerbu ke lokasinya. Karena kalau misalnya kita sekedar wisata aja, nggak kuliner kayaknya ada yang kurang nggak sih teman Pro 2. Nah kayaknya kamu juga harus nyoba. Kalau tadi udah gue ajak kamu jalan-jalan ke Jogja, kali ini nggak jauh-jauh dari Jogja, geser dikit kita ke Solo teman Pro 2. Di Solo itu ada salah satu makanan yang bisa dibilang makanan yang terbentuk karena adanya sejarah. Kayaknya banyak banget sih makanan yang terbentuk karena adanya sejarah teman Pro 2. Jadi banyak orang yang bilang makanan ini tuh agak aneh, cuman bisa apa ya, bisa dibilang lucu, unik, dan enak. Mungkin kamu jarang banget nyoba yang namanya sate kere teman Pro 2. Apa tuh? Sempet awalnya gue kira kere itu hewan monyet ya, ternyata bukan teman Pro 2. Jadi sate ini tuh emang bentuk kreativitas masyarakat kere. Kalau dalam bahasa Jawanya tuh kere ini yang dimaksud adalah masyarakat yang kurang mampu teman Pro 2. Jadi sate ini adalah bentuk kreativitas masyarakat kurang mampu di Solo pada masa dahulu yang sulit untuk mendapatkan pasokan daging. Jadi zaman dulu yang bisa leluasa makan daging itu hanya kalangan bangsawan, priayi, atau juga keturunan Eropa kolonial. Nah masyarakat miskin akhirnya berkreasi membuat sate berbahan tempe gembus alias ampas tahu. Terus bukan cuma ampas tahu, ada juga tetelan, ada juga kikil dan jeroan, sisa-sisa lainnya teman Pro 2. Meskipun terbuat dari bahan-bahan sisa, tapi rasanya sangat gurih ditambah bumbu kacangnya yang sedap. Bahkan makanan ini tuh udah jadi salah satu identitas kuliner Solo yang gak boleh kamu lewatin kalau berkunjung ke kota tersebut. So langsung aja cus ya, cabut ke Jogja. Abis Jogja geser ke Solo, dari Solo bisa lagi geser lagi ke Surabaya teman Pro 2. Karena kalau di Surabaya juga ada nih makanan unik yang ini sering banget disebut-sebut khasnya kota Surabaya. Itu adalah rujak cingur. Do you wanna see? Pengen nyoba nggak? Nanti deh di segmen berikutnya ya, gue bakalan cerita seputar rujak cingur. So don't go anywhere.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kalau di Banten, kalau di Serang, lo bakalan ketemu siang-siang ketemu sama ketoprak, ya kan? Atau enggak gitu ketemu sama gado-gado teman Pro 2. Nah, kalau di kalau kamu jalan-jalan ke Surabaya, gado-gado itu look-nya ya, look-nya gado-gado yang di sini itu kayak rujak cingur yang ada di sana, tapi rasanya beda banget teman Pro 2. Jadi rujak cingur itu selalu disebut-sebut sebagai makanan tradisional Surabaya, ya kan? Karena kalau kamu jalan-jalan ke Jogja, lo gak bakalan ketemu rujak cingur. Mungkin ketemu rujak cingur, tapi tulisannya tetap khas Surabaya. Lagi-lagi, beda ya. Nah, tahun Pro 2 ternyata rujak cingur itu udah ada di kota Surabaya dari tahun 1930-an. Dan ini tuh dibawa oleh pendatang dari Pulau Madura untuk bertahan hidup dengan berdagang kuliner, yakni rujak cingur. Jadi awalnya pedagang dari Madura itu menggunakan petis ikan cakalang khas Madura. Tetapi untuk menyesuaikan dengan lidah masyarakat kota Surabaya yang mayoritas bersuku Jawa, maka penggunaan petis ini diganti menjadi petis udang. Nah, kalau kamu ngebayangin petis itu kayak yang di sini tuh kayak di rujak iris ya, atau rujak buah itu kan, dia gula merah tuh, terus ditambah sama cabai ya kan. Tapi kalau di sana itu petis itu kayak udang, bisa juga dari terasi sih, bisa jadi dari udang, bisa juga dari ikan, bisa juga dari kerang dan lain sebagainya. Nah, itu tuh difermentasi.

Jadi bentuklah petis, bukan dari gula merah, teman Pradua. Jadi itu beda banget kalau lo jalan-jalan ke sana minta petis, petis di sana bukan manis, tapi petis di sana itu cenderung rasanya itu rasa-rasa ikan. Nah, kalau ngobrolin soal rujak cingur, ada cingurnya nih. Cingur itu aslinya apa sih? Cingur itu berarti mulut atau cengor dalam bahasa Madura. Ini tuh merujuk pada bahan irisan hidung atau moncong sapi yang direbus dan dicampurkan ke dalam hidangan rujak cingur. Jadi selain isinya sayur-sayuran, terus ada juga tempe, tahu, terus ada juga lontong, ya kan? Nah, di situ tuh dikasih cingur. Ada juga yang dikasih krecek. Tahu krecek nggak sih yang biasanya dipakai buat sayur apa ya, sayur lodeh ya. Ada yang pakai itu teman pro dua ngeganti si cingur tadi. Tapi ada yang benar-benar asli pakai cingur. Ada yang ngerasa kayak ih apa sih cingur, cingur sapi dimasak gitu ya. Tapi emang kadang-kadang tuh ada orang tuh yang masak, kalau kamu datang ke sana ya ngerasain rujak cingur itu, ada cingurnya tuh yang emang benar-benar nggak kerasa anjir, benar-benar enak banget. Lo kayak ngerasa makan krecek aja teman pro dua, nggak kayak makan cingur beneran, nggak bakalan kerasa itu kalau masaknya udah bener ya. Tapi kalau masaknya kurang ya mungkin kamu bakalan ngerasa agak-agak ada yang anjir. Cuman enak sih, overall enak, pedas, sedap, terus ada crunchy-crunchy-nya. You have to try, harus nyoba nih. Kalau tadi udah datang jalan-jalan ke Jogja, terus jalan-jalan ke Solo, geser dikit jalan-jalan ke kota Surabaya. Next kita jalan-jalan lagi ke Bali ya. Kali aja di sana juga banyak banget nih kuliner-kuliner Indonesia yang bisa banget dicoba teman Pradua. Tapi sayang banget, kita coba kulinernya sampai di sini dulu karena kita mau olahraga dulu ya. Di jam 1 sampai jam 2 siang bakalan gue kasih informasi dari dunia olahraga. So stay tuned.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Waktunya santai siang.
3: Santai lah.

0: Waktunya santai siang.
1: Santailah. Santai aja dulu.
2: Halo teman-teman Banten, aku Nabila Takia.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkas lah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Jonathan Christie akhirnya menundukkan Jason Tejiaheng pada babak kedua atau 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi, India pada Rabu siang ini. Jadi Jojo mengawali pertandingan dengan tidak mengesankan awalnya. Dan Jason Teh meraih 3 poin beruntun dan Jojo berusaha meresponnya dengan cepat, namun Jason bisa menjaga jarak. Berulang kali Jojo merapatkan jarak, namun Jason bisa menghindar dari poin imbang seperti pada skor 4-5, kemudian sempat juga di 7-8, 8-9, dan 9-10, teman Pro 2. Nah, Jonathan tertinggal 9-11 pada saat interval game pertama. Jarak skor yang tipis terus terjadi hingga pada paruh kedua game pertama. Namun kemudian Jason Teh bisa meraih 4 poin beruntun dan menjauh. Namun Jonathan kembali merapatkan jarak dan lagi-lagi bisa menyamakan skor pada kedudukan 18 sama dan 19 sama, teman Pro 2. Nah, pada momen krusial, Jason meraih 2 poin beruntun dan memastikan kemenangan pada game pertama. Tapi itu bukanlah akhir dari segalanya ya, karena ternyata permainan Jojo yang mungkin dirasa agak lama bagi penonton. Aduh, kok lama banget sih? Ayo dong, gol dong, lagi dong. Dapat poin lagi dong gitu ya. Tapi ternyata itu slow but sure mungkin ya kalau versinya Jojo, yang pada akhirnya Jonathan Christie akhirnya bisa masuk ke babak berikutnya alias menang atas Johan Teh tadi, teman Pro 2, hanya dalam waktu 64 menit aja. Dan itu akhirnya membawa Jonathan Christie bisa masuk ke babak berikutnya alias masuk ke lolos ke 16 besar. Wah, congratulations deh buat Jojo. Bisa jadi emang Jojo tuh orangnya tenang gitu ya, ditunggu aja deh. Ditunggu sampai si lawannya capek ya. Sampai pada akhirnya kalau udah benar-benar capek, ya udah gue gas nih biar lo kalah gitu kali ya. Ya wes, teman Pro 2 masih ngobrolin soal dunia olahraga. Kalau tadi dari dunia bulu tangkis, nanti bakalan gue kasih informasi juga nih dari dunia sepak bola. Seperti apa informasinya? Stay di sini dulu di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Jadi gitu loh, Lela.
1: Sintan, itu Sintan, Sintan.
0: Iya, Sintan, Sintan.
1: Eh, Intan, Intan, sini, sini, kau dulu, sini, duduk, duduk, sini, sini, duduk, duduk.
2: Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita
1: di sini. Gitu loh, Intan, sana kita duduk.
2: Iya, udah lah.
0: Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa?
0: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan

menjadi saksi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu, sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir.

0: kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Waktunya sate siang.
2: Santailah.

Yo, kinda miss you guys. Rindu bicara sampai lewat device. Rasa bosan mulai hypnotize. Habiskan waktu looking to the skies. And I hope kalian semua baik-baik. Aku kirimkan segala doa terbaik. Mungkin proses bawa kita turun naik. Tapi jangan khawatirin.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kamu suka banget nyanyi, hobi banget nyanyi, wah ini udah saatnya kamu gabung untuk menjadi the next bintang radio Indonesia. Karena setiap tahunnya RRI itu mengadakan singing competition bintang radio Indonesia. Dan tahun ini pun juga sama teman Pro 2. Nah buat kamu yang pengen daftar, gampang banget. Kamu usianya minimal 16-25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 ya. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, atau juga kartu pelajar, bisa juga kartu mahasiswa atau juga akte kelahiran. Ini benar-benar terbuka untuk umum, siapapun boleh banget untuk daftar. Dan yang paling wajib itu adalah harus mempunyai kartu BPJS kesehatan atau juga asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Nah, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Cara daftarnya gimana? Cukup kamu daftar secara online di website pendaftaran Bintang Radio, yaitu bintangradio.rri.id. Nah, nanti setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio, yaitu di @bintangradio.id dan akun TikTok bintangradio.id, serta subscribe juga akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Nah, setiap peserta juga wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar hashtag bintangradio26 Banten. Terus tag juga akun Instagram @bintangradio.id, @ppid.rri Banten, serta akun TikTok di bintangradio.id dan @rri_Banten. Format potret ya, dan durasi video maksimal 3 menit aja. Nah, untuk lagu-lagunya apa aja, lagu pilihannya apa, lagu wajibnya juga apa, mending kamu langsung aja cek di Instagram ppid.rri Banten atau juga Instagram @rri_pro2Banten, teman Pro 2. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya kamu juga bisa langsung hubungi Ade Rahman Hakim di 0858-1128-5296. Sekali lagi di 0858-1128-5296. Buruan segera daftarin diri kamu karena pendaftarannya akan ditutup di tanggal 30 Agustus 2026.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2. Lagu baru di Pro 2.
0: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

101.6 Prodo FM, teman terbaik kamu. Nona with Hong, teman Prodo. Baru saja hadir buat kamu ya, spesial yang di siang hari ini lagi nikmatin makan siang meskipun agak telat, it's okay, yang penting makan, teman Prodo. Alright, dari Nona with Hong, kali ini gue bakalan kasih tahu kamu film terakhir, bisa dibilang finalnya dari film Fast and Furious. Jadi aktor Vin Diesel itu memberikan bocoran, teman Prodo, terkait dengan film terakhir dari Fast and Furious. Judulnya adalah filmnya Fast Forever. Jadi film Fast Forever ini udah memiliki jadwal mulai syuting produksi pada Desember 2026. Jadi Fast Forever ini akan menjadi film seri ke-11 sekaligus terakhir dari film waralaba drama aksi Fast and Furious. Nah, Vin Diesel juga mengatakan kalau dirinya ini berada di tempat yang cocok gitu ya, tempat yang oke untuk menggarap film tersebut. Dan bahkan dia juga ngaku kalau dirinya tuh melewati proses menemukan cerita melalui 4 tim penulis dan juga 4 tahun pengembangan untuk mendapatkan sesuatu yang dinilainya layak untuk menjadi sebuah final dari film Fast and Furious tersebut, teman Prodo. Nah, dia juga mengatakan secara personal ya bahwa naskah Fast Forever ini membuatnya benar-benar nangis banget. Jadi setelah melalui 4 penulis berbeda dan 4 tahun pengembangan, dia mengatakan bahwa setelah saya baca naskahnya, di tengah-tengah cerita ada satu air mata. Waduh, kalau udah ada air mata ini bisa dibilang benar-benar this is the real final dari film Fast and Furious ya, teman Prodo ya. Nah, waralaba Fast and Furious ini merupakan waralaba terlama milik Universal sekaligus salah satu yang paling menguntungkan, bahkan dengan total pendapatan box office global itu mencapai 7,3 miliar US dollar. Nah, film Fast Forever sendiri rencananya bakalan ditayangkan di tahun 2028, teman Prodo. Itu artinya sekitar 2 tahun lagi ya. Dan itu kabarnya sih tepatnya tuh di tanggal 17 Maret. Gue tuh lagi kepikiran ya, dulu tuh kita ngobrolin soal di Avengers sampai Avengers Endgame. Itu pas gue nonton yang paling terakhir, itu udah kayak mau nangis gitu ya, gue gak bakalan ketemu dong dengan Iron Man yang kumpul bareng sama Spider-Man gitu ya. Gue juga gak bakalan ketemu sama apa sih hero-hero dari Marvel Cinematic Universe gitu kan. Ternyata jujur gue sedih banget waktu nonton Avengers Endgame itu, karena gue takutnya gue gak bakalan bisa ketemu dengan superhero itu gitu di film-film berikutnya. Nah, ternyata muncul lagi dong setelah Avengers Endgame-nya udah kelar, muncul lagi ya kan dengan film-film yang sendiri-sendiri yang berbeda gitu emang. Dari segi ceritanya beda, cuman tetap aja kita masih ketemu dengan superhero itu gitu. Nah, mungkin lo bakalan ngerasa kangen juga ketika lo nanti nonton film Fast Forever ini, teman Prodo. Jadi berasa kayak, wah, gue mau kayak apa ya, kayak mau perpisahan gitu loh dengan film kesayangan kamu, teman Prodo. Cuman berharap sih meskipun Fast and Forever ini menjadi film terakhir atau film final dari Fast and Furious, semoga ada chapter lain, mungkin maybe beda judul, tapi pemainnya tetap, tapi nyambung dengan Fast and Furious. Berarti benar-benar gak final ya. Cuman gak pengen benar-benar hilang gitu loh, teman Prodo ya. Ya udah deh, kita tunggu aja 2028 kita bakalan ketemu dengan film finalnya dari Fast and Furious Fast Forever, teman Prodo.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kalau kamu kemarin suka banget dengan film Annabelle, atau justru kamu emang suka banget dengan film horor, teman Pro 2. Wah, kayaknya film yang satu ini wajib banget buat ditonton ya. Jadi sang sutradara Annabelle, Creation, Light Out, dan juga Shazam, yaitu David Sandberg, lagi-lagi kembali ke genre horor lewat film psikologis terbarunya berjudul Mommy's Home dari Lionsgate, teman Pro 2. Nah, film yang ditulis oleh James Morosini ini mempunyai premis yang cukup unik ya. Jadi ceritanya tuh seorang ayah muda yang mendapati kehidupan keluarganya berubah menjadi buruk, menjadi mimpi buruk setelah ibunya yang diawetkan secara kriogenik dibangunkan dan bahkan dikirim untuk tinggal bersamanya. Nah, dengan Sandberg di kursi sutradara, film ini berpotensi menghadirkan teror psikologis yang bisa dibilang intens dan bahkan penuh kejutan, teman Pro 2. Wah, ini lagi-lagi ya, ini tuh cocok banget ya buat kamu yang suka horor, horornya apalagi horor psikologi. Dan kapan tayangnya? Kapan tayangnya? Kabarnya film ini bakalan mulai tayang di bioskop secara internasional pada 9 Oktober 2026. Wah, makin dekat nih teman Pro 2 ya. Jadi jadi kalau film beda film teman Pro 2. Jadi kalau film Mommy's Home ini belum ada jadwal tayangnya, tapi yang jelas ditunggu aja kira-kira tahun berapa. Ini masih dalam proses produksi ya. Tapi kalau film yang tadi tayangnya di bulan Oktober, itu adalah film Other Mommy. Ini juga lebih ke horor juga nih, film-film horor juga nih teman Pro 2 ya. Tapi beda film. Kalau tadi kan Mommy's Home yang dikerjain oleh sutradaranya Annabelle, itu Mommy's Home itu psikologis horor. Kalau yang tadi tuh yang Other Mommy beda film lagi teman Pro 2. Ya udah deh, banyak banget film-film horor yang bisa kamu jelajahin ya. Mulai dari film Indonesia sampai juga dengan film luar negeri, Hollywood, atau bahkan film-film Asia, film horor Asia. Tapi kalau kamu sendiri secara pribadi lo lebih suka film horor Asia, which is termasuk film horor Indonesia, atau film horor western, or film horor yang lain. Boleh kamu komen di WhatsApp-nya Pro 2 FM 0811 45 1016.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Fitri Rianti. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Kabupaten Lebak terus mendorong penguatan sektor pertanian sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Upaya tersebut salah satunya untuk dilakukan melalui keberadaan RMU Lebak Niaga yang dikelola oleh Perseroda Lebak Niaga untuk mengolah hasil pertanian khususnya gabah petani lokal menjadi beras. Bupati Kabupaten Lebak Muhammad Hasbi Asyidiki Jayabaya mengatakan keberadaan RMU Lebak Niaga saat ini memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan juga mendukung ketahanan pangan daerah. Pengembangan RMU tersebut tidak terlepas dari penyertaan modal yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Lebak bersama Perseroda Lebak Niaga.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia Bimo Prasetyo Arlia Nabila Tesha menyebut konsistensi, fokus dan juga mental sebagai bahan evaluasi setelah langkah mereka terhenti pada babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India hari ini. Bimo Arlia kalah 2 game langsung yaitu dengan skor 13-21, 16-21 dari unggulan ke-13 asal Jepang Yuichi Shimogami Sayaka Hobara. Meski gagal melangkah lebih jauh, Bimo mengungkapkan pola permainan mereka sebenarnya masih dapat mengimbangi pasangan Jepang. Menurutnya, pekerjaan berikutnya adalah menjaga kestabilan permainan terutama ketika pertandingan memasuki situasi-situasi yang penting.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia hiburan, teman Pro 2, The Script siap kembali lagi ke Jakarta. Mereka akan membawakan Man in the Arena Tour ke Indonesia Arena GBK Jakarta pada Sabtu 3 April 2027. Band pop rock legendaris asal Irlandia ini terakhir kali datang pada 2025 dan kini akan menyapa lagi para penggemarnya di Indonesia sebagai bagian dari rangkaian tour dunia mereka yaitu Man in the Arena Tour 2027. Dipromotori oleh Color Asia Live, konser ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian promosi single terbaru The Script yaitu Man in the Arena dan dirancang untuk menghadirkan pengalaman konser arena berskala penuh bagi penggemar musik Indonesia. Penonton bisa menantikan deretan lagu hits global The Script termasuk Hall of Fame, Break Even, The Man Who Can't Be Moved, dan juga Superheroes bersama materi dari era terbaru mereka. Dihadirkan juga lewat tata panggung, tata suara, dan juga desain visual berkelas dunia yang dirancang khusus untuk Indonesia Arena. Sekian Info Pro 2, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan masuk di program Sore Ceria. Tentunya masih bersama aku Fitri Rianti. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kemarin-kemarin kamu ngerasa bahwa cuaca hari-hari terakhir itu panas banget ya, benar-benar panas banget sampai benar-benar kayak nguap gitu loh, menguap ya. Keringatnya tuh ikutan menguap, teman Pro 2, saking panasnya, ya kan? Nah, tapi kemarin malam di Ciracas itu, Ciracas dan sekitarnya ya, itu hujan gede banget. Lo ngerasa nggak sih? Sekitar jam berapa ya? Kalau nggak salah sekitar jam 3 pagi lah. Kalau iya kamu ngerasa berarti samaan ya. Kita, tapi ada beberapa teman-teman gue yang tadi gue tanya, mereka ada yang nggak kerasa emang hujan ya? Emang iya ya? Tapi beneran loh, tadi pagi aja nih bangun tidur ya, setelah subuh lah sekitar jam-jam setengah 6 atau jam 6, cuacanya tuh seger banget. Karena mungkin malamnya habis hujan ya. Kalau sebelumnya nggak hujan kan ya cuacanya cerah aja. Tapi kalau tadi tuh sempat kayak ada-ada mendung gitu tuh. Ada sayup-sayup basah ya. Tanah-tanahnya terus aromanya tuh aroma-aroma petrikornya tuh keluar semua, teman Pro 2. Nah ini dia nih. Cuacanya nggak tahu ya apakah cuacanya itu cocok banget buat kita untuk liburan ke pantai, tapi yang jelas tadi tuh sempet ya, gue tuh jalan-jalan, sempet lah mampir ke daerah-daerah Merak gitu, gue ngeliat di sana tuh ombaknya cukup tinggi, nggak kayak biasanya, nggak kayak hari-hari sebelumnya, teman Pro 2. Apakah karena hujan semalam atau karena angin, nggak tahu deh. Tapi yang jelas tiba-tiba gue baca berita di rri.co.id terkait dengan wisatawan yang tenggelam di Pantai Carita. Nah informasinya bakalan gue kasih buat lo di sore hari ini, tapi stay di sini dulu karena kita bakal lebih seru lagi, lebih semangat lagi, ada Heart to Heart with Ruth.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kabar terbaru terkait dengan wisatawan yang tenggelam di Pantai Carita ya. Jadi tim SAR Banten akhirnya menemukan Alamsyah Ligar Ramadhani. Dia adalah wisatawan asal Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang yang sebelumnya dilaporkan hilang terseret arus. Jadi korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada hari kedua pencarian di kawasan Pantai Pasir Putih Lipo Carita, Kabupaten Pandeglang pada hari ini, teman Pro 2. Nah, kalau berdasarkan informasi dari rri.co.id, Kasupsi Siaga dan Operasi Basarnas Banten, Rizky Duyanto, ini mengatakan bahwa operasi pencarian di hari kedua itu langsung dilanjutkan pagi hari setelah dilakukan briefing koordinasi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jadi tim SAR ini membagi area penyisiran seluas sekitar 5 km persegi ke dalam 2 SRU ya, atau Search and Rescue Unit, untuk memperluas jangkauan pencarian. Dan upaya penyisiran intensif tersebut ini juga membuahkan hasil sekitar jam 7 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Jadi petugas gabungan ini menemukan jasad korban berjarak kurang lebih 300 meter dari titik awal korban dilaporkan tenggelam. Jadi setelah dievakuasi dari lokasi penemuan, jenazah korban ini langsung dibawa menuju Puskesmas Carita untuk menjalani penanganan medis sebelum akhirnya diserahkan secara resmi kepada pihak keluarga. Nah, operasi SAR kemudian ditutup secara resmi setelah dilakukan debriefing bersama seluruh unsur potensi SAR yang terlibat, teman Pro 2. Nah, ini kalau berdasarkan informasi dari rri.co.id, insiden tersebut bermula ketika korban bersama 3 orang rekannya itu sedang beraktivitas berenang ya di perairan Pantai Pasir Putih Lipo Carita pada Selasa kemarin. Kemarin siang, teman Pro 2, dan ketika berenang mereka tiba-tiba diterjang arus laut yang kuat hingga menyeret para korban ke tengah. Dan korban bersama 3 orang temannya sedang berenang begitu ya. Dan menerima laporan musibah tersebut dari keluarga korban, lalu unit Siaga SAR Pandeglang langsung mengerahkan personil rescue menuju lokasi kejadian untuk melakukan penyisiran awal. Dan operasi pencarian tersebut melibatkan unsur gabungan yang terdiri dari Basarnas, kemudian Polsek Carita, Polairut Polres Pandeglang, lalu Lanal Banten, KPLP, lalu Balawisata Carita, relawan, dan juga masyarakat setempat. Nah, ini juga untuk kamu yang berencana untuk liburan ke pantai, ini memang harus waspada ya teman-teman ya. Meningkatkan kewaspadaan juga, terus dicek juga nih cuacanya mendukung atau enggak, lagi mendung apa enggak, terus anginnya ini lagi gede apa enggak. Karena tadi di segmen sebelumnya gue sempat cerita ya bahwa tadi aja nih gue pagi tadi gue tuh sempat ke Merak ya, cuman ngelihat aja, lagi main aja gitu, terus ngelihat kondisi ombaknya emang lagi gede banget, anginnya lagi gede banget, teman Pro 2. Jadi ya hati-hati aja buat kamu yang lagi berwisata kemanapun, ke pantai pada khususnya ya. Tetap jaga diri aja, teman Pro 2. Nah, informasi ini juga bisa banget kamu cek selengkapnya di rri.co.id.

siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please, sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas. Gak lebay, tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro2, ada apa sih di Banten dalam waktu dekat? Ada yang lari-lari, ada yang lari dari kenyataan, atau ada yang lari dari dikejar hutang? Horor ya. Enggak dong, ini enggak seberat itu teman Pro2 ya. Yang satu ini tuh lari-lari yang emang bikin kamu fun dan juga bikin kamu bahagia. Lari apa sih itu? Lari yang jaraknya cukup dengan 5 km aja, tapi enggak harus keluar duit banyak. Wah, larinya di mana? Larinya enggak jauh-jauh dari arah di Banten teman Pro2. Cukup kamu daftarin diri kamu aja. Kalau kamu emang hobi banget lari, hobi lari dari apapun, lari dari mantan, lari dari kakak tingkat, lari dari kenyataan, atau bahkan lari untuk 5 km. Jadi era di Banten itu ngadain fun run lagi teman Pro2, ngadain lelarian part 3 yang di tahun ini tuh diadain di era di Banten. Start dan finishnya juga di RRI Banten teman Pro2. Diadainnya kapan? Tenang, diadainnya weekend kok, pas kamu libur ya. Di tanggal 6 September 2026 dan startnya itu dari jam 6 pagi. Gimana sih daftarnya? Gampang banget. Gampang banget ya, kamu cukup cek aja di Instagram PPI RRI Banten atau juga Instagram RRI_Pro2Banten. Di situ udah ada barcode-nya, tinggal scan aja, langsung deh daftar secara online. Atau bisa juga kamu hubungi Ade Rahman Hakim di 0858 11 28 5296. Sekali lagi 0858 11 28 5296. Buruan segera daftarin diri kamu, teman-teman kamu, sekampung kamu juga boleh, komunitas kamu boleh banget, pacar kamu, mantan, siapapun deh. Ajakin aja semuanya teman Pro2 untuk ngikutin Fun Run 2026.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau ngobrolin soal sampah itu adalah sesuatu yang emang terlihatnya sederhana, cuman kayaknya sampah itu jadi persoalan yang kayaknya nggak kelar-kelar ya, teman Pro 2. Nah, tapi beda nih dengan yang dilakukan di Kota Cilegon. Jadi pemerintah Kota Cilegon itu menargetkan 100 sekolah dasar dan menengah di daerah itu menjadi sasaran program edukasi pemilahan serta pengelolaan sampah untuk menanamkan kesadaran peduli lingkungan sejak dini. Nah, Wali Kota Cilegon Robin Sar ini mengatakan bahwa persoalan sampah itu nggak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan tempat pembuangan sampah akhir atau TPSA, teman Pro 2. Melainkan harus ditangani dari sumbernya atau di tingkat hulu melalui program kolaborasi sekolah ekonomi sirkular atau KOLASE. Jadi, dia mengatakan bahwa program edukasi ini pada awalnya hanya menyasar 5 sekolah saja. Namun pada tahun ini, Pemkot Cilegon menargetkan program tersebut bisa diperluas hingga menjangkau 100 sekolah. Nah, menurutnya fokus utama dari program ini bukanlah pada seberapa besar volume sampah yang dikurangin, melainkan pada pembentukan karakter dan juga kebiasaan siswa, teman Pro 2. Jadi poin utamanya itu pendidikan pengelolaan sampah, dan ini bisa meningkatkan kesadaran agar tidak membuang sampah sembarangan, serta tahu nih mana sampah yang harus dibuang dan mana sampah yang harus dipilah. Sementara itu, teman Pro 2, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, Sabri Mahyudin, itu memaparkan bahwa antusiasme dan juga partisipasi siswa dalam program ini itu menunjukkan tren yang sangat positif. Bahkan Sabri juga berharap ya bahwa edukasi pemilahan sampah yang didapatkan anak-anak di sekolah itu bisa ditularkan kepada orang tua dan juga keluarga yang ada di rumah, sehingga volume sampah buangan ke TPA ini bisa ditekan secara signifikan. Jadi dalam pelaksanaan program ini, Pemkot Cilegon turut menggandeng pihak swasta juga nih, teman Pro 2. Jadi dengan adanya kolaborasi ini, pihaknya ini nggak hanya mengumpulkan sampah, tapi juga sekaligus mengedukasi sekolah-sekolah yang ada di Kota Cilegon untuk bersiap mengikuti program Sekolah Berwawasan Lingkungan atau Adiwiata. Tapi keren sih ya, karena emang kalau kita ngobrolin soal sampah itu nggak cuman sekedar solusinya itu di TPA atau di TPSA,

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Oke, teman Pro 2, ada MMG My Mind gue Naikila yang terus diputar di mana-mana ya teman Pro 2. Lo di kantor diputar, terus dengerin radio diputar, terus apalagi ya, minggir sedikit ke kafe diputar lagi Naikila, minggir dikit ke mall diputar juga Naikila, nongkrong tipis di pemperan diputar lagi Naikila. Kayaknya Naikila tuh udah di mana-mana ya teman Pro 2 ya. Tapi sebenarnya bukan Naikila doang, banyak banget nih musisi-musisi yang udah ngangkat genre hip dude itu lagi naik banget teman Pro 2. Bahkan kalau berdasarkan top chart di Apple Music aja ya, untuk di Indonesia, lagu Naikila itu minggu ini udah nangkring di posisi 2 loh teman Pro 2, gokil. Justru lagu My Mind Gue ini bisa ngalahin lagu Sasi Potret, ngalahin Drop Dead-nya Olivia Rodrigo, bahkan juga ngalahin lagunya Pamungkas yang Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Oh my God. Kayaknya ini emang lagu hip-hop itu semakin kesini semakin rame, semakin boom gitu ya. Padahal kalau di era-era dulu, 10 tahun yang lalu deh, hip-hop itu kayaknya belum ada ya. belum nemuin lagu yang kayak gini nih teman Pro 2. Tapi 2025 udah mulai nongol-nongol hipdut-hipdut yang baru, sampai di tahun 2026 makin pecah. Nah, banyak banget yang make lagu ini di TikTok, di Instagram dan sebagainya. Tapi karena kalau berdasarkan informasi dari rri.co.id, emang kalau berdasarkan penelitian ya dalam jurnal Kultur itu menyebut kalau media sosial khususnya TikTok itu juga ikut membuka ruang nih bagi perkembangan genre hipdut secara cepat. Jadi potongan lagu yang catchy itu bisa digunakan untuk berbagai bentuk konten, sehingga pengguna itu gak hanya menjadi pendengar aja, tapi juga ikut menyebarkan dan bahkan memperkenalkan lagu tersebut ke pengguna lain, sampai akhirnya boom deh, pecah deh teman Pro 2 ya. Nah, tapi kalau menurut lo sendiri secara pribadi ya, apa sih yang bikin hipdut itu jadi semakin boom dan banyak banget teman-teman Gen Z yang suka dengan hipdut? Kalau menurut gue sih kayaknya emang danceable ya, enak banget buat dipakai buat ngejoget, iya nggak sih? Beda dengan jogetnya kalau backsoundnya pakai EDM. Apa ya, beda aja gitu. Kalau kata anak-anak Gen Z tuh kayaknya lebih asik pakai yang hipdut deh kak, daripada yang EDM. Ya itu emang apa ya, seleranya masing-masing.

masing-masing, ya nggak sih teman Pro2? Nah kalau berdasarkan dari aradi.co.id juga sih, ada beberapa alasan kenapa hipdut tuh cepet nempel di telinga Gen Z, yang selain danceable, hipdut itu dianggap relatable. Jadi liriknya tuh dekat banget dengan realitas kita. Jadi cinta yang simple, cinta yang sederhana, soal patah hati, kerja serabutan, sampai bahkan keresahan hidup sehari-hari itu biasanya dituangin dalam lagu-lagu yang diangkat lewat genre hipdut itu. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga itu anti ribet. Jadi produksi musiknya itu berani minimalis, fokus ke vibes, bukan pamer teknik. Nah yang ketiga itu adalah identitas lokal. Di tengah arus yang global, hidup hipdut tuh menawarkan kebanggaan pada bunyi-bunyian Nusantara. Kayak ada kendangnya, ya kan, ada cengkok-cengkok dangdutnya. Jadi berasa lebih asik aja, lebih ke daerahan aja gitu teman Pro2. Nah satu lagi, gara-gara hipdut ini juga banyak banget style fashion yang udah mulai ke arah sana juga, ya gak sih teman Pro2? Karena aku tuh pernah ngomong juga sih ya, pernah ngobrolin soal stylenya Nike lah. Karena dari diangkatnya Nike lah nih lewat lagu MMG, itu banyak banget orang-orang yang mulai mencoba style Nike lah, dan berani pakai pernak-pernik yang tabrak-tabrak, atau juga pernak-pernik yang benar-benar colorful banget. Tapi cantik sih, lucu sih. Gue jadi kepikiran ya, gue pakai hijab dipakein jepit warna-warni. Terus abis itu pakai eyeshadow yang warnanya pink, merah, campur kuning, berasa kayak senja banget ya. Blush on, dan juga jangan lupa pernak-pernik bintang-bintangnya teman Pro2 ya, di pipi kanan, kiri, dahi, hidung, semuanya deh. Kayaknya itu bakal lebih seru ya, bakal rame sih teman Pro2. Enggak cuma di Pro2 yang rame, di muka gue juga rame.

0: Du, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.

101.6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ada Azizam, teman Pro 2 with dari Ed Sheeran ya, yang baru aja aku puterin buat kamu. Nah, di bulan September nanti bakalan ada yang seru nih di RRI, teman Pro 2, karena bakalan ada RRI Fest 2026. Ada apa aja sih di bulan September? Jadi di RRI Fest 2026 yang bakalan diselenggarakannya itu di tanggal 6 September ya, itu bakalan ada Fun Run Lelarian Part 3, ada juga Pentas Seni Festival Band dan juga Bintang Radio 2026, ada juga cek kesehatan, cek mata gratis sampai dengan donor darah, plus ada juga Bazar UMKM. Jangan sampai kelewatan teman Pro 2 di tanggal 6 September 2026. Nah, buat kamu yang pengen daftar lelarian, pengen daftar Bintang Radio, atau pengen buka booth juga, nah kamu langsung aja hubungi Ade Rahman Hakim di 0858 11 28 5296, atau juga bisa hubungi Syara Putri di 0821 11 08 57 497. Langsung aja cek Instagram juga ya, biar lengkap informasinya. Kamu cek di @RRI_Pro2Banten atau juga ppid.rribanten. Jangan sampai kelewatan di tanggal 6 September 2026.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Lagi musim durian ya teman Pro 2. Kayaknya kamu yang suka banget sama durian udah jalan-jalan ke Mancak belum ya teman Pro 2? Jalan-jalannya ada yang ke Mancak, ada yang ke Pandeglang, ada yang juga bahkan nyari durian sampai ke Kalimantan. Beuh. Ngobrolin soal durian, durian tuh emang jadi salah satu buah yang favorit banget ya, karena meskipun kulit luarnya itu tajem-tajem, tapi kalau udah sekalinya dibuka, terus aromanya kuat banget, beuh, langsung ngiler teman Pro 2 ya. Tapi itu hanya buat sebagian orang. Ternyata sebagian orang yang lain ngerasa bahwa buah durian itu buah yang terlalu menyengat baunya sehingga bikin enak. Ada yang kayak gitu, ada yang emang gak suka karena terlalu lembek kulit daging buahnya teman Pro 2. Nah, tapi kalau ngobrolin soal buah durian, emang sih bahkan sampai ke luar negeri pun buah durian itu terkenal dengan buah yang baunya nyengat banget teman Pro 2. Ngobrolin soal makanan yang bau, ternyata bukan cuman durian doang loh, dan bukan cuman makanan yang ada di Indonesia. Makanan-makanan yang di luar negeri pun mereka juga punya makanan yang terbau, bahkan bisa masuk dalam kategori paling bau di dunia selain durian. Nah, selain durian, ternyata kalau di Cina mereka juga punya nih makanan yang paling bau di dunia. Namanya adalah stinky tofu. Jadi itu tuh tahu busuk yang melalui proses fermentasi beberapa hari hingga beberapa minggu. Bisa dibayangin gak ya baunya kayak gimana? Kalau di Cina ada tofu. Kalau di Islandia mereka punya hakarl. Ini adalah daging hiu fermentasi dengan bau anomia atau bau agak kayak semacam bau apa ya, bau pesing teman Pro 2 yang sangat tajam. Kira-kira lo bakalan rela gak sih memakannya teman Pro 2? Kayak gak tahu ya, kalau versi kita durian enak, bisa jadi versi mereka hakal itu juga enak, stinky tofu itu juga enak. Tapi kalau lo dipaksa buat makan itu, tuker deh mereka makan durian, kita coba makanan mereka ya teman Pro 2. Kira-kira mau gak? Kuat gak teman Pro 2?

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan apapun makanannya minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kalau udah masuk di jam 5 sore, udah waktunya kamu nikmatin perjalanan pulang ke rumah sambil dengerin lagu yang agak-agak lama, teman Pro 2 ya. Bisa di request di WhatsAppnya Pro 2 FM 081 11 45 1016, atau juga bisa gabung aja langsung deh di Instagram @rri_pro2banten.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondite, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Bruno Mars, When I Was Your Man, teman Pro 2 bakalan gue putar buat kamu setelah satu track dari Capital Cities with Fables ya. Dan special Bruno Mars ini gue kasih buat lo yang udah request. Ada Dimas yang udah gabung di WhatsAppnya Pro 2 FM 081 11 45 1016. Satu lagi teman Pro 2, selain Bruno Mars, gue juga bakalan muterin lagu dari Maudy Ayunda dengan Perahu Kertas. Sehanya buat Sasha yang katanya lagi OTW ke rumah gue nih. Oh, dari Rara ya buat Sasha. Oke, thank you banget. Dua lagu teman Pro 2 bakal gue putar buat kamu, tapi kita ketemu dulu dengan Bruno Mars with When I Was Your Man.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku update untuk informasi cuaca di beberapa titik di Provinsi Banten ya. Seperti halnya di Kota Cilegon. Ini nanti malam kalau berdasarkan informasi dari BMKG, prediksi untuk nanti malam ini cenderung berawan tebal, teman Pro 2. Sementara untuk besok pagi itu diprediksi bakalan berawan hingga cerah berawan dengan suhu udaranya berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Nah, aku bergeser dari Kota Cilegon, aku bergeser ke Kabupaten Serang ya. Untuk di Kabupaten Serang diprediksi nanti malam bakalan berawan tebal juga. Dan untuk esok hari di hari Kamis 20 Agustus itu berawan tebal hingga cerah berawan. Dan dengan suhu udara antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Namun di sore harinya untuk di Kabupaten Serang besok diprediksi akan ada hujan ringan teman Pro 2 sekitar sore hingga malam hari dengan suhu udaranya berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius. Nah, dari Kabupaten Serang aku ke Kota Serang. Di Kota Serang untuk nanti malam diprediksi berawan tebal dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 25 derajat Celcius. Sementara untuk esok hari di hari Kamis 20 Agustus 2026 itu diprediksi bakalan berawan hingga cerah berawan dengan suhu udaranya berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius. Kemudian Kabupaten Tangerang, teman Pro 2, nanti malam juga diprediksi bakalan hujan ringan ya dan berawan tebal dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 26 derajat Celcius. Sementara untuk esok hari di hari Kamis ya 20 Agustus 2026 itu diprediksi bakalan berawan hingga cerah berawan dengan suhu udaranya berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius. Di Kota Tangerang nanti malam juga diprediksi hujan ringan. Sementara untuk nanti malam banget ya, sekitar jam 10 malam ini justru diprediksi bakalan berawan tebal. Dan untuk esok harinya di tanggal 20 Agustus ini juga diprediksi berawan hingga cerah berawan. Berkisar suhu udaranya antara 25 hingga 33 derajat Celcius. Lalu di Kota Tangerang Selatan, teman Pro 2, nanti malam juga diprediksi hujan ringan dengan suhu udaranya antara 25 hingga 26 derajat Celcius. Sementara untuk esok hari itu berawan hingga cerah berawan dengan suhu udaranya 25 hingga 32 derajat Celcius. Kabupaten Pandeglang nanti malam juga diprediksi hujan ringan ya. Sementara esok hari diprediksi berawan hingga cerah berawan. Lalu Kabupaten Lebak, teman Pro 2, nanti malam cenderung berawan tebal. Sementara di esok hari ini berawan hingga berawan tebal ya. Dengan suhu udaranya berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Lebih adem dibandingkan di Kota Serang ya. Nah, informasi ini aku kutip dari BMKG ya, teman Pro 2. Nah, untuk kamu juga yang di sore hari ini lagi di jalan, lagi nggak nyetir, boleh banget untuk kasih informasi kondisi arus lalu lintas di sekitar kamu kayak gimana nih, teman Pro 2. Boleh kamu share di WhatsApp-nya Pro 2 FM ya, 081 11 45 1016, atau juga di Instagram sambil request, boleh banget di @RRI_Pro2Banten.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

Kalau ikan bakar malam-malam tuh enak banget ya teman Pro 2 ya. Enak banget buat disantap, apalagi dicocol pakai sambal, terus ditambah dengan nasi yang anget. Wah, mantap banget. Apalagi ditemenin sama si doi. Wah, plus dibayarin juga ya. Itu berasa kayak senengnya plus-plus, senengnya double-double ya teman Pro 2 ya. Alright, ada the ikan bakar sehingga ku jenuh, baru aja gue putar buat kamu. Thank you banget ya buat... buat siapa tadi yang udah gabung dari 08224571 sekian. Thank you banget ya. Alright, dari WhatsApp-nya Pro 2 FM gue sapa dulu nih, udah ada beberapa yang gabung ya di sini. Ada dari 081332 71 sekian. Ini pengen diputerin lagunya Firsa Besari, judulnya Pelukku Untuk Pelikmu. Okay. Lagunya juga cukup slow, cukup bikin comfort teman Pro 2. Thank you ya yang udah request. Kemudian dari Maya teman Pro 2 yang pengen diputerin lagunya Jonas Brother with Sucker, saya hanya buat semuanya aja. Alright, aku masih bacain yang di WhatsApp-nya Pro 2 FM. Dari Nimas yang ada di Cilegon, yang pengen diputerin lagunya Just Clean dengan Don't Be So Hard On Yourself, sayangnya buat semuanya aja. Oke, terakhir nih teman Pro 2, gue sapa dulu dari Rijal. Oke, Rijal yang ada di Serang pengen diputerin lagunya Zara Larsson dengan Lush Life, sayangnya buat semuanya dan juga Kak Fitrinya. Oke, ada 4 lagu nih teman Pro 2 yang udah di request ya. Gue spill lagi, ada Firsa Besari Pelukku Untuk Pelikmu, lalu ada juga Jonas Brother with Sucker, Just Clean Don't Be So Hard On Yourself, dan the last ada Zara Larsson with Lush Life. So siapa dulu nih yang bakalan gue puter? Kita ketemu dulu yuk dengan Jonas Brother with Sucker. Go to

0: Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, buat kamu yang suka banget dengan film horor, kayaknya kamu harus segera cus deh berangkat ke bioskop. Kenapa? Karena ada film horor yang hari ini tuh dirilis di bioskop di seluruh Indonesia. Wah, ini untuk kamu yang emang udah apa ya, edik banget dengan film Insidious. Wah, ini Insidious sudah keluar nih per hari ini, teman Pro 2. Jadi Insidious Out of the Father atau Insidious ke-6 itu resmi tayang di Indonesia pada hari ini. Dan film ini tuh dibintangin oleh Amelia Eve, kemudian Lindsay dan lain sebagainya. Nah, berbeda dari 5 film Insidious sebelumnya ya, yang berkutat dengan perjuangan keluarga Lambert setelah Josh dan juga Dalton bermasalah dengan alam The Father, kali ini hal serupa jatuh ke seorang ibu tunggal. Ada siapa dengan ibu tunggal? Jadi kalau ngobrol, aku spill dikit ya. Jadi itu tuh seorang dokter gigi bernama Gemma, hidup bersama anak perempuan satu-satunya yang masih anak-anak. Namanya tuh Maya. Nah, meski hidup sebagai ibu tunggal, si Gemma ini bahagia bisa hidup bersama si Maya ini di rumah peninggalan ibu Gemma, Ingrid. Nah, suatu kali Gemma itu merasakan ada yang ganjil dalam kehidupannya. Jadi awalnya tuh dia sering banget ketemu dengan 3 orang tua yang mondar-mandir sambil nyeret tabung gas di sekitar rumahnya. Nah, meski penampilan ketiganya sangat menyeramkan dan mencurigakan, Gemma ini gak mau ambil pusing. Tapi sejak itu Gemma akhirnya sering banget mimpi buruk ya. Dan dalam mimpi itu Gemma merasakan rumahnya terasa aneh dan dia juga bertemu dengan berbagai sosok yang mengerikan mirip ketiga lansia yang ia temui. Aku kok jadi merinding ya, teman Pro 2 ya. Nah, semakin lama mimpi itu tuh terasa semakin sering dan mulai mempengaruhi kehidupannya. Bahkan si Maya, sang anaknya, yang melihat perilaku ibunya berubah juga ikut ketakutan dan khawatir. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Nonton aja sendiri di bioskop ya, teman Pro 2 ya. Daripada gue spill sampai akhir ya kan. Tapi yang jelas ya, gue kasih tahu dulu. Film Insidious yang ini, yang ke-6 itu benar-benar beda banget dengan Insidious yang sebelumnya. Karena Insidious Out of the Father yang ke-6 ini akan memiliki cerita dan juga visual yang bisa dibilang lebih mengganggu bagi sebagian orang. Terutama bagi kamu yang sensitif dengan pengambilan gambar extreme close-up dan juga kekerasan. Aduh. Enggak deh. Enggak tahu deh, kalau misalnya kamu emang suka banget film horor, kayaknya ini recommended banget. Asli. Biasanya aja kalau gue nonton film Insidious tuh udah kayak ketar-ketir gitu ya. Gue gak kuat dengan back soundnya yang super duper mengerikan. Tapi ini bakalan lebih ekstrim sih. Cocok buat kamu yang emang udah apa ya, sukanya tuh pakai banget sama film horor. Oke, tapi tahu gak sih ada yang lebih horor dari film Insidious yang ke-6? Apa tuh? Kira-kira kalau menurut gue ya, hal yang paling horor di dunia ini adalah kalau pacar lo tiba-tiba ngasih undangan akad tapi itu bukan sama kamu tapi sama yang lain, teman Pro 2. Asli itu horor banget.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Hai teman Pro 2, gak kerasa ya udah hampir jam 7 malam. Yang itu artinya gue juga harus pamit ya dari ruang dengar kamu. Kalau tadi udah ketemu sama Halsey with Better Love, kali ini untuk menutup perjumpaan kita, gue bakalan puter lagu dari Fifth Harmony with Worth It. Wah, lagu ini bakalan ngingetin kamu 10-11 tahun yang lalu ya. Gak tahu nih, 10-11 tahun yang lalu kamu ngapain? Kamu masih SD, SMP, SMA, atau justru kamu baru lahir? Kayaknya nggak mungkin ya. Ya udah deh, tahun Pro 2, thank you buat kamu yang udah stay di sini, udah dengerin Pro 2 FM via streaming di rri.co.id atau juga aplikasi RRI Digital. Thank you juga buat kamu yang udah stay di 101.6. Dan juga thanks buat kamu yang udah gabung di WhatsApp dan juga Instagram. Gue Fitri Rianti, signing out there. Thank you for listening.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Papa. Mau sampai kapan kayak gini terus? Papa tuh main HP terus. Mau barang apa lagi ini yang harus kita jual, Pa? Papa gak lihat tabungan kita ini makin menipis loh. Aku tuh gak sanggup kalau harus terus begini. Udah.
1: Sabar, Ma. Papa juga lagi usaha.
0: Usaha apa sih, Pa? Papa tuh cuma terus-terusan main judi online kayak gini. Sadar, Pa. Sadar. Ini tuh bahaya, Papa.
2: Waspada dan jauhi judi online. Jangan biarkan judi online merusak kebahagiaan keluarga Anda. Berhenti sekarang demi masa depan anak-anak kita.

0: Info Pro 2.
1: Yo teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 ditemenin sama Rama ya pada malam hari ini. Informasi pertama teman Pro 2, kabar kurang mengenakan nih menghampiri panggung musik cadas tanah air yang tengah melakoni tur di benua biru. Tiga band Dead Squad, Jasad dan juga Dead Vomit terpaksa menghadapi kekacauan jadwal setelah pihak promotor mendadak menghilang tanpa kabar. Pertunjukan yang seharusnya berlangsung pada Senin 17 Agustus 2026 ini diungkapkan secara terbuka oleh venue konser ternama di Inggris.
0: Pro 2.

Informasi selanjutnya, teman Pro 2 Williams F1 Team mengumumkan perpanjangan kontrak pembalap Alex Albon hingga 2027. Albon bergabung dengan Williams pada musim 2022 setelah menjalani satu musim sebagai pembalap cadangan Red Bull pada 2021. Sejak saat itu, Albon menjadi bagian penting dalam upaya Williams kembali kompetitif di Formula 1.

0: Informasi terakhir Teman Pro 2, Forum Konsumen Berdaya Indonesia menilai ketersediaan energi harus menjadi prioritas dalam penanganan pasca gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pasokan BBM dan LPG dinilai penting untuk memastikan distribusi logistik serta aktivitas masyarakat tetap berjalan. Well, usai sudah Info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin dulu sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So enjoy pada malam hari ini.
1: Info Pro 2.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Masih berangkat sama gue di Taman Amin Lo di malam hari ini, teman Pro 2. Gimana kabar kamu di hari apa sekarang, hari Rabu ya? Gak kerasa sih, ini udah menjelang penghujung bulan Agustus ya. Kayak gue gak tau kenapa kayak Agustus itu nge-skip cepet banget sih. Tiba-tiba udah tanggal 19 aja, ya gak sih? Anyway, buat kamu semua, dimanapun kamu berada, teman Pro 2, malam hari ini seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita kedatangan sebuah band yang kemarin baru aja ngerilis single terbaru nih, kita bakal ngobrol. Buat kamu yang mungkin udah ngeliat sosial media Pro 2 FM udah tahu siapa lah ya, ada Good Morning Everyone yang kita bakal ajak ngobrol malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, boleh banget teman Pro 2, langsung aja bergabung, langsung merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, kalau gitu pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Editama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin sama Good Morning Everyone.
1: Yeay, selamat pagi semuanya.
0: Bener. Tapi mungkin ini sebenarnya pertanyaan basi sih. Cuman gue penasaran aja, Good Morning Everyone emang sebenarnya kayak sapaan aja kayak gitu, atau gimana tuh awalnya tuh?
2: Iya, sapaan gitu.
0: Sapaan aja ya?
2: Sapaan dari guru waktu itu.
0: Dari guru?
2: Tiap guru bahasa Inggris di sekolah.
0: Oh.
2: Morning Everyone.
0: Oke.
1: Sama gurunya cocok, sama gurunya cocok.
0: Anyway, gimana kabar mas-masku ini? Wih, luar biasa.
2: Ini ada yang hampir.
0: Hampir kenapa tuh?
2: Hampir muda katanya.
0: Aduh.
1: Tadi masuk angin dia muntah-muntah terus kayak, wah ini jangan-jangan.
0: Oh iya, waduh.
1: Mudah-mudahan sehat ya.
0: Emang kebiasa sama udara Jakarta gimana nih? Aduh, gimana, udah berapa lama di Jakarta nih berarti nih? Udah berapa hari nih?
2: Baru sampai tadi.
0: Hari pertama tadi?
2: Oh, sampai wow. Tadi siang ya. Kemarin malam.
0: Oke. Okay,
1: kami dari Bandung dulu sebelumnya.
0: Oh, dari Bandung.
1: Ada manggung juga sama promo sekalian, terus dari Bandung ke Jakarta.
0: Ini seru. Sekalian jalan-jalan ya.
1: Sekalian jalan-jalan.
0: Tapi maksudnya sebagai anak band itu, maksudnya salah satu apa ya, kayak keseruannya itu bisa touring gitu atau gimana tuh?
1: Iya, itu salah satu ya. Jadi bisa sambil masih
0: bisa jalan-jalan
1: keluar rumah gitu ya.
2: Di rumah. Emang kenapa sih kalau
1: meninggalkan tanggung jawab
0: di rumah? Tapi kan tanggung jawabnya di GME berarti sih kan. Tapi pernah paling jauh kemana berarti GME?
1: Kalau paling jauh ya pasti terakhir kemarin di
0: Vietnam, ya?
1: Korea Selatan.
0: Oh, Korea Selatan. Ya. Wow. Oke. Okay.
1: Korea Selatan. Kalau di Indonesia ya
2: Batam,
1: Medan, Jawa, Medan
0: Sumatera,
1: Medan. Terus Kendari, banyak.
0: Oke. Udah keliling-keliling ya berarti.
1: Udah keliling-keliling.
0: Ya. Tapi favoritnya mana nih kalau di Indonesia? Kota mana favoritnya?
2: Mana ya?
3: Medan.
0: Oh, kenapa tuh?
3: Makanannya enak.
0: Oh, ini iya sih, seru sih. Tapi berarti kalau maksudnya kalau touring gitu pasti nyobain tuh makanan khas sana.
2: Iya.
1: Iya, sebisa mungkin.
0: Sebisa mungkin.
1: Jadi kalau misalkan jadwal manggungnya jam 7 gitu, dia kalau ada makanan jam 7 ya kita makan dulu aja manggungnya.
0: Perut yang utama. Oke. Anyway, gimana rasanya GME akhirnya bisa rilis lagi ya, setelah terakhir tuh berarti 2024 ya?
2: Iya, terakhir 2024.
0: Album tuh. Dan sekarang ini apa berarti? Single atau EP nih berarti jatuhnya?
2: Ini kita baru rilisnya single ya.
0: Oke. Okay.
2: Di bulan Juli itu ada satu single.
0: Oke. Okay.
2: Di bulan ini juga kemarin tanggal 14 ya? Itu baru ada single lagi.
0: Oke.
2: Okay. Nantinya akan ada EP di September.
0: Oke, berarti nanti ada full EP-nya di September berarti ya. Benar-benar. Gimana rasanya bisa rilis lagi setelah 2 tahun berarti ya, enggak rilis lagu ya?
1: Iya, sebenarnya 2 tahun itu enggak rilis kayak banyak kegiatannya ya mungkin ya, karena kita enggak rilis banyak aktivasi dari albumnya itu sendiri ya. Okay. Kan 2024 terakhir kan album Bapak.
0: Benar-benar.
2: Ya. Di Desember ya itu ya.
1: Di Desember dan di Desember 2024 gitu. Jadi 2025 sepanjang tahun tuh ya banyak apa promo-promo di dalam album itu gitu.
2: Termasuk tour juga.
1: Okay. Tour bertajuk albumnya itu Bapak itu. Gitu. Jadi mungkin dalam waktu setahun dalam 2026 ini udah kayaknya kami perlu keluar single lagi deh gitu.
2: Ada rilisan lagi deh.
0: Benar-benar. Tapi berarti gimana maksudnya di sela-sela kesibukan, mungkin kalau kemarin kayak sibuk promo, sibuk tour gitu kan, yang dari album itu. Tapi gimana nih kalau mau ngerilis single, apakah nyempetin workshop dulu kah atau gimana tuh berarti?
2: Kebetulan kami tuh banking gitu ya. Jadi udah ada beberapa materi yang kita siapin di tahun-tahun sebelumnya gitu. Memang udah nyiapin gitu. Dan di apa namanya, di 2026 ini kemarin kita tinggal milih yang mana nih yang kira-kira yang dirilis gitu.
0: Dan akhirnya terpilihlah single ini ya berarti ya. Benar-benar. Dua single berarti udah dirilis ya.
2: Satu sih sebenarnya, yang satunya lagi yang tanggal 14 kemarin tuh si lagunya si Pirsa yang nulis.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi EP ini tuh isinya, EP-nya namanya Kala. EP ini tuh isinya ada dua lagu, yang satu GME featuring Firsa Bersari yang ditulis sama GME, dan satu lagi lagunya Firsa Bersari yang featuring sama GME yang ditulis sama Firsa Bersari gitu. Jadi kita kayak balas-balasan gitu sama
0: benar. Oh gitu, menarik. Berarti EP ini berjudul Kalah, dan single yang ditulis sama GME judulnya adalah
1: Salah.
0: Nah itu, suka kebalik-balik jujur. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngulik soal single terbarunya Salah, dan juga mungkin nanti kita sedikit ngobrol soal EP-nya yang berjudul Kalah ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama GMA, jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Yes, kita sekarang ngobrolin soal singlenya dulu aja kali ya. Singlenya yang berjudul Salah, benar ya.
1: Salah.
0: Ya, siap.
1: Siap salah.
0: Kenapa akhirnya dipilih single Salah nih buat dirilis di tahun 2026 dan bahkan masuk ke dalam EP barengan sama Virsa tuh berarti?
1: Kenapa ya?
2: Kenapa ya? Jadi memang sebenarnya memang dari apa namanya terakhir kita rilisan di 2024 di Desember 2024 terus 2026 tuh harus ada rilisan itu.
0: Okay.
2: Akhirnya dipilihlah Salah. Kenapanya sih? Karena memang kayaknya nih cocok ya mengawali tahun dengan sesuatu yang sedih gitu.
0: Mengawali tahun.
2: Terus akhirnya waktu itu belum kepikiran untuk featuring sama Virsa.
0: Oke.
2: Terus akhirnya kayaknya sebelum rilis ini kayaknya kita featuring aja kali ya.
1: Dan kebetulan juga ketemu Virsa tuh sebelum ini kami ketemu Virsa gitu.
2: Yeah.
1: Ketemu Virsa terus di apa tour Tunggu Aku di Bandung yang Silon Seven itu.
0: Oke.
1: Okay. Kan kami kan barengan jadi opener dan ketemu di situ kayak bikin yuk project yuk bikin dong gitu. Akhirnya itu tadi sama Virsa ya.
2: Terus kontak lah si Virsa.
1: Kontak.
0: Oh.
1: Dan ternyata tertarik dan juga malah Virsanya malah kayak aku juga ada lagu nih gitu.
0: Oke.
1: Kalau gitu kita balas-balasan aja maksudnya lagunya GMA yang ditulis GMA featuring Virsa Besari, lagunya Virsa Besari featuring sama GMA yang
0: Besari. Berarti semua berawal dari obrolan kopi ya. Obrolan di backstage kayak iseng-iseng, ayo dong bikin dong gitu ya.
1: Lagi makan bebek waktu itu kan.
0: Spesifik banget ingatnya ya berarti ya.
2: Lagi makan bebek
0: tiba-tiba jadi itu proyekannya benar-benar. Oke, berarti kalau dari Salah sendiri ini berarti bercerita tentang apa nih secara garis besar?
2: Ya, karena Salah tuh Sani yang nulis.
0: Oke.
2: Okay. Gimana ceritanya?
0: Katanya Salah S-nya Sani ya.
2: Iya.
3: Bagus tuh buat caption.
1: Sani selalu Sani. Itu latar belakangnya.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Sebenarnya melihat teman-teman ya, jadi kayak
0: biar halus.
1: Ada apa kayak seseorang yang apa merasa selalu salah gitu, walaupun udah berjuang mati-matian gitu, udah effortnya udah maksimum effort gitu, tapi dia ternyata masih terus dirasa kurang gitu. Tapi balik lagi jadi dia kayaknya akunya deh yang salah deh gitu, karena aku yang ekspektasinya terlalu tinggi gitu untuk minta di berharap untuk di apa namanya apresiasi gitu.
0: Oke. Oh sudut pandangnya gitu ya. Kita sendiri mungkin yang ekspektasinya yang salah gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kita sendiri ekspektasinya yang ketinggian jadi selalu ngerasa disalah-salahin.
0: Oke. Tapi berarti gimana nih di lagu ini berarti cara menghadapi ekspektasi itu gimana tuh caranya? Maksudnya kan ya namanya manusia pasti kan berekspektasi. Kita berharap sama seseorang gitu kan. Mungkin kita ngelakuin sesuatu, pengen diapresiasi gitu kan, dibalas juga.
1: Gimana caranya itu? Gimana ya tadi tuh? Gimana? Jangan apa?
2: Ya jangan berharap sama manusia lah ini.
0: Masih.
1: Itu dia.
0: Bener-bener.
1: Satu-satunya cara tuh ya.
2: Iya benar.
0: Iya sih. Bener-bener.
2: Kita apa ya? Kona'ah legowo.
0: Asik. Kona'ah. Masya Allah. Luar biasa. Bener-bener. Tapi berarti apa? Maksudnya pesan yang pengen disampaikan dari lagu Salah nih mungkin ketika teman Pro 2 dengerin lagu ini apa nih yang didapetin?
1: Itu tadi sih. Maksudnya jangan ekspektasi yang terlalu tinggi gitu di apapun gitu. Jadi biar nanti kedepannya juga nggak sedih, nggak ngerasa disalah-salahin tadi gitu.
0: Oke, benar-benar. Jadi set expectation serendah mungkin gitu ya.
1: Legowo lah
0: ya, benar-benar. Nothing tulus aja lah ya. Kita melakukan sesuatu.
1: Iya, kalau hidup nothing tulus kan santai gitu.
0: Iya benar. Yo man. Gak gue kira tadi mau ada punchline-nya tuh.
1: Yoman tadi masuk. Yoman.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya maksudnya mengajak Firsa Besari selain dari tadi kan obrolan kopi? Kira-kira kenapa akhirnya Firsa ini dianggap cocok di lagu ini?
2: Kenapa? Dan
0: nah, kenapa tuh, Bang Daniel?
4: Mungkin karena yang pertama udah kenal dari lama ya, karena kenalnya dari 2016 gitu, dan kami ngerasa ada kesamaan di mungkin vibes di musik ya, karena Firsa musiknya pop juga, terus lagu-lagunya juga temanya yang sehari-hari dekat sama kehidupan gitu, jadi nyambung sama kita gitu.
1: Okay. Sama-sama Silageng.
4: Nah, juga sama-sama Silageng.
0: Jadi nyambung aja ya berarti.
4: Iya, nyambung secara
0: okay.
4: itu.
0: Oke, alright. Oke, okay, gue makin penasaran sama singlenya Salah yang ini juga kolaborasi barengan sama Firsa Besari ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah dengerin lagunya ya. Dan buat kamu yang mau bertanya, gue abis ini kayaknya bakal sama-sama kamu deh. Oke, okay? Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Good Morning Everyone.
1: Selamat pagi semuanya.
2: Good morning.
0: Sukses. Emang kalau dipanggil Good Morning Everyone harus seperti itu ya berarti ya.
1: Sukses
0: ya. Alright, dan tadi baru aja kita dengerin ya single terbarunya dari Good Morning Everyone bareng sama Firza Basari dengan Salah. Nih. Tapi kalau dari segi produksi nih, berarti kan GMA udah dari ya let's say udah dari 2008 dan formasi sekarang udah lengkap dari 2018 gitu kan. Selama perjalanan karir dulu sama sekarang ada perubahan enggak sih dari segi musik sebenarnya?
1: Maksudnya dari 2018 ya atau ya kalau dari segi musik, dari segi musik sih sebenarnya malah mengalir banget ya.
2: Iya benar.
1: Mengalir banget ya. Gimana yuk? Karena Yuli yang biasa mengaransemen yang masa itu tuh Yuli.
0: Oke.
1: Masa musik gitu.
0: Gimana Mas?
2: Sebenarnya enggak terlalu banyak perubahan ya, mungkin secara aransemen atau musik identitinya GMA sih ya seperti ini gitu. Cuman mungkin yang kita tetap harus harus apa namanya? Harus update gitu ya. Harus relevan sama era gitu. Paling sound-soundnya aja sih kayak.
0: Sound-soundnya aja.
2: Soundnya era sekarang kayak gini, kita harus yang ngikutin gimana caranya gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu ini berarti maksudnya treatmentnya secara produksi sama aja ya berarti dengan
2: sama
0: lagu
2: aja
0: lagi.
2: Sama aja. Cuman lebih apa ya yang sekarang lebih yang rilisan ini lebih sederhana mungkin ya secara musik kayak kit lebih raw gitu yang enggak yang terlalu rapi gitu ya kita
3: kayaknya
2: nggak terlalu apa
3: elemen terlalu banyak elemen
2: nah ya nggak terlalu banyak elemen jadi cuman ya isinya cuman gitar bass drum
3: vokal
2: apa
3: vokal
2: pasti ya
1: vokal pasti
2: ya.
1: Sama kordam isi kordam
4: sama string section ya kayaknya di lagu ini agak dikurangin ya. Kan
2: string section di lagu ya. Ini
0: oke
2: nggak terlalu
1: sebenarnya ya. Di game-nya tuh lagu-lagunya kebanyakan pasti ada kayak string section gitu ya. Cuman karena tadi kami kayak pengen sederhana gitu di produksi musiknya, jadi di lagu Salah ini ya tidak terlalu apa string sectionnya.
2: Nggak terlalu banyak.
1: Nggak terlalu banyak.
2: Makanya beberapa sedikit layer gitu, cuman nggak yang terlalu
0: rumit. Benar. Oke, tapi kalau dengan adanya Firza Basari, akhirnya ada sesuatu yang berbeda nggak di lagu ini?
1: Pasti dari karakternya Firza Basari juga kan masih kan di lagu ini dan ada masukan-masukan juga dari Firza Basari kok pas kami produksi kayak ref misalkan gitu jadi banyak apa ya kalau sama Firza banyak discuss tukar ya, discuss lah tukar ide gitu kan.
0: Oke. Berarti selama produksi itu ada sedikit perubahan berarti ya dari demonya berarti.
1: Oh iya. Ada beberapa perubahan.
0: Oke. Kemudian ngomongin soal EP-nya nih. Berarti full EP-nya bakal dirilis di 14 September.
1: Di 4 September.
0: Oh, 4 September. 4 September ya. Berarti ya 2 minggu lagi kurang lebih ya.
1: Oh iya, 2 minggu lagi. Enggak kerasa ya.
0: Bener kan? Iya bener. Iya 2-3 minggu lagi ya. Iya 2 minggu. Bener sih. Iya. Tapi kalau di EP ini Salah ini berarti ceritanya maksudnya masih dengan Salah ini masih ada benang merahnya atau gimana nih?
1: Nah itu dia. Gimana yuk? Enggak. Jadi lebar. Jadi karena tadi dari dua lagu ini itu karena dua lagu ini memang secara tidak sengaja juga masih berhubungan masih sama gitu ceritanya masih sama gitu. ada benang merahnya ceritanya gitu kayak di lagunya Salah yang diterus GME terus sama lagunya Iya yang diterus sama Firza Basari walaupun gak ngobrol tuh ternyata pas saling ngasih lagu ini masih ada satu relasi saat masih relate ya lagu-lagu apa dua lagu ini ya gitu dan di dalam lagu ini pun ada satu kata yang sama gitu Kalah gitu makanya jadi Kalah EP-nya namanya Kalah gitu.
0: Alright, karena ada kesamaan itu ya.
1: Iya.
0: Berarti secara garis besar ini apa nih Kalah ini maksudnya kenapa Kalah gitu kan?
1: Kenapa Kalah mungkin karena kurang beruntung satu ya. Biasanya bola itu kan bundar ya.
0: Bener.
1: Iya. Iya tadi bisa jadi anthem pengkalahan karena nggak apa-apa kalau sekali-sekali kalah tuh nggak apa-apa kok gitu, nggak nggak harus selalu menang gitu, kalah pun nggak masalah.
0: Benar-benar. Gitu. Kadang dari kekalahan itu kita juga jadi orang yang mungkin lebih kuat lagi.
1: Betul, gitu kan? Betul. Semua orang harus merasakan kekalahan dulu baru bisa.
0: Ah, itu dia.
1: Bisa memenangkan sesuatu.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Asik banget.
0: Bagus tuh kata-katanya bagus. Alright. Kita mau sapa-sapa dulu nih teman Pro 2 yang udah merapat ya. Ini kita dari YouTube dulu deh. Dari YouTube udah ada dari Cakra Januar. Infokan konser GME di Bali, pingin dengerin Executive Decision secara live.
1: Waduh. Yang lain aja lagunya. Jangan Executive Decision di Bali, menarik ya. Mudah-mudahan secepatnya bisa ke Bali ya.
0: Semoga ya, semoga. Makanya diundang ya. Jangan minta info doang ya. Oke, okay, selanjutnya ada Noval Algiveri. Katanya nih kakak-kakak GME mau nanya nih, kenapa nggak bikin MV collab antar GME sama Firsa Besari?
1: Nah, itu dia. Kalau untuk sekarang kan udah ada lirik videonya.
0: Lirik video ya, udah ada ya.
1: Iya, dan salah udah ada lirik videonya. Nah, musik videonya mungkin secepatnya bakal kami kabarin karena ya salah satu proyek terdekat juga sih.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Kan bareng sama Firsa kan. Siapa tahu nanti kami bakal berakting sama Firsa.
0: Asik.
1: Yang seperti Firsa sering bilang, jadi dia berperan sebagai mamang-mamang semai itu.
0: Iya kan? Ya mungkin nanti ditunggu aja ya. Benar, semoga jadwalnya cocok.
1: Semoga jadwalnya cocok.
0: Jadwalnya cocok. Benar. Terus karena Noval, kapan mampir ke Samarinda lagi? Ditunggu. Samarinda. Belum ada ya?
1: Belum ada
0: ya? Belum ada.
1: Secepatnya udah tadi ya. Udah ini udah ada.
0: Udah itu kontakan. Ya,
1: ntar lagi ditunggu ya,
0: ditunggu. Ya. Tinggal deal-dealan ya. Oke, di WhatsApp juga ada dari siapa nih? Dari Budi di Semarang. Katanya Mas Edit nitip salam buat semua personil GME. Keren lagu-lagunya. Widih.
1: Sama-sama. Salam kompak selalu.
0: Asik. Karena ditungguin aksinya Sabtu besok di PRPP. Benar ya. Sabtu besok ada event ya. Benar, bisa nonton nanti ya. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama GME. Buat kamu yang masih pingin seru-seruan, masih pingin nanya juga masih boleh ya. Pokoknya masih terbuka sampai nanti jam 8 malam. Oke. Habis ini bakal ada lagu selanjutnya nih ya, dari Good Morning Everyone nih. Mungkin buat kamu yang pingin nyanyi-nyanyi juga bisa nih. Ada tertulis di sana nemenin lo sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol barengan sama GME lagi ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Alright. Ini tadi kita udah ngebahas soal singlenya Salah dan juga EP-nya ya. Nanti berarti fullnya di 4 September ya. Benar-benar. Tapi kalau di lagu Salah ini tulis sama siapa tadi? Sani ya?
1: Sama Sani
0: ya. Benar-benar. Ini proses berapa lama berarti ya?
1: Kalau lagunya?
0: Lagunya.
1: Setelah dimarahin.
2: Berkali-kali. Mas, kalau langsung bikin lagu kan?
3: Akumulasi ya.
1: Enggak. Jadi kayak ya kalau proses penulisan lagunya sih cepet aja gitu. Kayak keluar aja gitu, oh lagu gini, okay. ada liriknya ininya gitu. Cuman kalau untuk produksi sama aransemennya itu yang ngurusin Juli
0: okay, lagi. Oke, Juli lagi ya. Benar. Tapi berarti kalau bikin lagu gitu berarti workshop dulu kah? Atau enggak nih apa? Maksudnya bikin demo salah satu.
3: Iya, pasti. Jadi kebiasaan kami sih bikin demo dulu ya. Jadi present dulu nih ada materi nih kayak gini. Okay.
1: Terus jadi demo.
3: Dibikin demo, udah fix demonya kayak gini baru kita rekam.
0: Oh, oke. Berarti kayak bikin lagu, bikin demo habis itu baru rekam. Benar. Tapi rata-rata kalau bikin lagu gitu butuh berapa lama sih waktunya?
1: Satu lagu
0: produksinya ya.
3: Benar-benar sorry. Kalau memang benar-benar lagi apa namanya kosong ya, seminggu buat produksi bisa.
1: Seminggu buat produksi bisa. Produksi rekaman dan lain-lain, tapi mungkin post pro-nya ya kayak mixing masteringnya itu yang pasti memakan waktu karena kan yang mixing mastering bisa kemungkinan bisa di luar kan ada bukan vendor sih. ada apa mixing mastering kan di luar gitu itu. Cuman kalau untuk kayak rekaman terus jadi satu lagu udah beres rekaman tinggal mixing mastering itu cepet sih.
0: Benar. Oke, tapi kalau ngomongin soal produksi lagu, bikin lagu gitu, Good Morning Everyone tuh tipe bikin lagu maksudnya yang kayak ya udah nyampein cerita aja atau pernah enggak sih bikin lagu yang kita bikin lagu buat viral deh, gitu. Biar rame deh, gitu.
3: Sejauh ini belum ya, karena kita memang basicnya bermusik tuh kayak ya pengen jujur gitu loh, kayak rilis apa yang ada di apa yang lagi dirasain gitu.
1: Iya. Oke. Dan lagu itu media
3: penyampai pesan ya.
1: Iya, media penyampai pesan dan media kami bisa untuk cerita tuh mungkin lewat lagu juga. Betul. Gitu kan.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalkan kayak viral untuk ya. Bikin lagu untuk viral, caranya viral pun kayak gimana gitu.
0: Iya. Maksudnya sekarang kan banyak lah ya teori-teori.
1: Iya, gitu kan. Pasti banyak ya.
0: Banyak teori-teori.
1: Harus gini gitu kan.
0: Benar-benar.
1: Cuman kalau menurut aku pribadi sih viral tuh kayak mukjizat aja gitu.
0: Iya, benar.
1: Mukjizat yang mungkin kita nggak pernah tahu gimana caranya viral specifically gitu.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Iya sih benar. Kadang-kadang juga sekarang juga maksudnya random ya kayak lagu-lagu lama.
1: Iya.
0: Jadi rame lagi gitu kan.
1: Benar. Yang lagu tahun berapa?
0: Iya. Viral
1: sekarang gitu.
2: Dan cycle-nya cepet banget kan sekarang.
0: Benar.
2: Kalau mau ngejar viral kayak capek nggak sih?
0: Gitu. Iya. Itu dia sih benar kayak apa sih yang dikejar gitu kan?
1: Yoma.
0: Terlalu diinin banget lah gitu ya. Benar. Tapi gimana kalau dari GMA sendiri melihat perkembangan teknologi sekarang ya, maksudnya dengan adanya AI, terus adanya apalagi sekarang digital platform gitu kan. Kalau dulu mungkin kayak kita masih pakai fisik gitu kan, CD segala macam gitu. Gimana tuh liatnya?
3: Gimana Dan?
0: Nah, pasti ini.
1: Ya kalau perkembangan zaman tuh nggak mungkin bisa dielak sih sama kami kan. Cuman juga jangan apa namanya jangan mengabaikan fundamentalnya gitu. Okay. Tadi kayak misalkan ada AI. Sekarang kan banyak tuh AI musik-musik AI gitu. Kalau menurut aku sih AI itu ya pasti juga ada sisi apa ya yang bisa ngebantu musisi gitu, tapi jangan dijadikan AI itu fundamentalnya gitu. Musik itu kan AI gitu.
2: Tools
1: jadi tools aja gitu. Kalau menurut aku sih gitu, kayak misalkan rilisan fisik atau rilisan digital semuanya juga punya andil masing-masing kan gitu. Semua rilisan digital bisa membuat musisi jadi lebih luas didengar gitu kan, tapi fisik juga bisa membuat apa ya, memori ke pendengarnya, misalkan ada ada kaset, ada CD yang bisa dibeli gitu, disimpan gitu. Jadi semuanya harus berjalan beriringan sih.
0: Benar-benar sih, benar sih, asik. Mantap, keren banget sih. Mas Sani 2026.
1: 2029 sih.
0: Oh, iya. Apa tuh? Ada apa dengan 2029 ya? Oke, oke. Tapi gimana menurut GMA, menurut kalian sekarang ini MV itu masih perlu nggak?
1: Masih relevan nggak?
0: Masih relevan ya? Gitu, benar.
1: Kemarin ada yang, kami sempat ngobrol kemarin. Gimana ya?
2: Justru malah semakin kesini MV ini ya bergeser ke dia bisa jadi ini nyeritain lagunya tuh jadi lebih kena gitu.
0: Okay.
2: Kalau dulu kan mungkin kita ngejar yang estetik gitu kan. Cuman semakin kesini justru bisa di-twist juga. Misalnya ternyata ceritanya tentang ini tapi di MV kita twist ke cerita yang lain, jadi pendengarnya lebih luas lagi, itu bisa banget kalau sekarang.
0: Benar. Memvisualisasikan dari lagunya berarti kan.
1: Dan jadi apa namanya lagunya jadi ceritanya jadi lebih ini lagi kan, dibarengin sama visual gitu, sama musik video gitu.
0: Benar-benar. Tapi itu akan mempengaruhi interpretasi pendengar nggak sebenarnya? Kalau dengan memvisualisasikan si makna lagu itu?
2: Sebenarnya nggak masalah ya. Kayak kemarin ngelihat siapa yang kayak Hindia gitu kan. Ternyata pas di MV di twist tentang perpisahan, padahal sebenarnya lagu yang apa namanya aslinya nggak kayak gitu ceritanya kan, dan itu sah-sah aja sih.
0: Benar-benar, iya sih.
1: Iya benar.
0: Oh kira mau ada lanjutannya?
1: Cuma maju doang.
0: Kira ada lanjutannya. Oke. Berarti kalau dari GMA next projectnya bakal ada apa selain EP ini?
1: Next projectnya pasti tadi yang seperti ditanya tadi sama siapa?
0: Bima.
1: YouTube sama Bima. Mungkin musik videonya yang salah dan iya.
0: Oke.
1: Okay. Insya Allah akan bisa segera digarap. Terus juga bakal ada setelah rilis EP ini bakal ada showcase juga ya.
4: Sedang merencanakan showcase bareng sama Bung Firsa. Dan ini lagi nyusun waktu dan lain-lainnya, semoga bisa terrealisasi di akhir tahun ini.
1: Amin.
0: Berarti rencana bakal ada berapa kota tuh di showcase itu?
1: Yang udah terpikir sih pasti Jakarta ya.
4: Iya.
1: Pasti Jakarta.
0: Pasti Jakarta ya. Benar.
4: Berikutnya mungkin bau-bau kali.
1: Nah. Poliwali Mandar jauh-jauh.
0: Biar jalan-jalan sekalian. Bener, mungkin nanti kalau kota kamu pingin dikunjungin buat showcase-nya, mungkin langsung DM aja nanti ke GMA.
1: Bener.
0: Kira-kira kota mana yang cocok gitu kan. Oke, ini juga ada dari Tridanu 123 nih, katanya pecinta lagu-lagu GMA, apalagi yang istimewa. Waduh,
1: terima kasih.
0: Gokil. Terus katanya, kakak-kakak GMA apakah next collab sama musisi penyanyi Semarang? Kan akhir-akhir ini penyanyi musisi Semarang lagi naik daun nih katanya. Gimana nih?
2: Fanny?
1: Sebenarnya udah pernah sama Fanny Sugi.
0: Fanny, benar-benar.
1: Ya, Fanny Sugi. Cuman kalau kami sih sebenarnya kalau kolaborasi atau featuring itu gak pernah direncanain gitu. Okay, jadi
2: spontan.
1: Nah, aduh. Itu udah kapan tuh?
0: Baru tuh.
1: Nah, jadi ya. Kalau misalnya tanya ada rencana, pasti nggak ada, belum ada rencana sampai sekarang. Cuma pas, tapi tidak menutup kemungkinan sama sekali, pasti ada lagi.
0: Ada lagi, benar-benar. Tapi kalau dari GMA, wishnya pingin collab sama siapa nih?
1: Beda-beda. Kalau
0: okay.
1: Beda-beda.
0: Coba tapi satu-satu pasti, deh, boleh deh.
1: Jauh-jauh.
0: Siapa? Sini. Boleh, Mas Daniel.
4: Aku sama siapa ya? Sama Sherina deh.
0: Yes.
1: Sherina Munaf.
0: Sherina Munaf, bener-bener. Dia pikir.
1: Iya, yang paling hebat. Karena dari tapi itu ya kolaborasinya sama Sherina yang waktu masih kecil.
0: Aduh.
1: Di petualangan Sherina ya.
0: Balik dulu ke tahun itu dulu.
3: Siapa ya?
0: Siapa?
3: Aduh, belum kepikiran.
0: Belum kepikiran ya. Bener.
3: Tadi sih Sherina sih memang.
0: Sherina seru ya.
1: Sama. Berarti sama ya Sherina.
0: Sama, bener.
1: for ini ya, fun fact nih.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Yuli tuh ngefans banget sama Sherin.
0: Oh iya. Yeah.
1: Banget ya. Biasanya aku dikirimin terus di DM kayak fotonya Sherin yang baru.
0: Oke. Okay. Oh, iya iya iya.
1: Ngefans banget, dia ngefans banget. Waktu yeah. kecil juga kan, dari yeah, kecil sampai sekarang.
0: Benar. Kemarin juga dari yang terakhir film sekarang. Yang baru kan juga kan. Iya, yeah, yeah, foto yeah. itu kan maksudnya kan.
3: Iya, yeah, benar.
0: Iya, yeah,
1: dari kecil sampai sekarang ngefans banget.
0: Oh, iya.
1: Benar kan?
3: Benar.
0: Gokil sih, gokil kan.
1: Kalau aku mau featuring sama siapa ya?
0: Siapa?
1: Iya lagi belum kira nih siapa ya?
0: Iya. Sherina juga, oke. Okay.
1: Sherina, Eva Celia deh.
0: Ah, Eva Celia, seru. Eva Celia seru terakhir. Soal siapa?
2: Sama Sherina boleh.
0: Oke. Okay.
2: Tambah sama produser sih.
0: Oh, produser yeah, boleh. Siapa tuh?
2: Collab Petra Sjombing.
0: Petra Sjombing, seru sih.
2: Randy Pandugo gitu.
0: Benar-benar. Ih, seru sih. Bener,
2: kolaborasi
0: bener.
2: Ya.
0: Kolaborasi. Benar-benar. Ih, menarik. Semoga nanti bisa kesampaian lah ya. Amin. Nanti suatu saat mungkin diproduksi sama Petra Sjombing. Siapa tahu amin. Denger kan?
1: Iya, iya, iya.
0: Siapa tahu ada Sherina juga
1: Mas
0: nih.
1: Mas Petra.
0: Masa iya release Indonesia nggak denger iya, di Bali ya kan?
1: Halo Mas Petra. Halo, apa kabar?
0: Sukses Mas. Sukses Mas, udah.
1: Masih ingat kami kemarin kita?
0: Oke. Terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 dari GME sama apa nama pendengarnya GME?
1: Teman baik.
0: Teman baik. Yeah. Oke, okay, silakan. Mau sampaikan apa nih?
3: Silakan.
1: Jangan lupa untuk mendengarkan single terbaru GME yang judulnya Salah di semua platform musik digital dan juga bisa di request di RRI Pro 2 Jakarta dan di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Dan juga kalau mau tahu panggung-panggung terdekat bisa di Instagramnya GME @GME_ID,
0: okay.
1: Di TikToknya GME dan di YouTube-nya GME.
0: Alright, bisa dicek info terupdate-nya ya. Dan tentunya MV-nya visualizer ya.
1: Lirik video.
0: Oh, lirik video ya. Benar-benar video lirik
1: di YouTube.
0: Di YouTube yeah. GME, GME ya. Bisa dicek juga ya. Oke, okay, terima kasih GME.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Sukses selalu buat project-projectnya. Nanti ditunggu full EP-nya di tanggal 4 September ya.
1: Terima kasih.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau, capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga Malam
3: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih lagi nih ditemenin sama Rama ya, setelah 8 hari berturut-turut menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Tentunya selalu setia dong menemani kamu kurang lebih sampai jam 12 malam nanti, dengan beragam informasi dan juga obrolan pada malam hari ini, ditemenin juga sama lagu-lagu yang seru tentunya ya teman Pro 2. Anyway, gimana kabarnya nih, masih tepat di tanggal 19 Agustus 2026 di Rabu malam ya. Semoga malam harinya baik-baik saja dan semoga hari ini menyenangkan teman Pro 2. Tadi juga kamu ditemenin dulu sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So, kamu kembali lagi ditemenin sama Rama, karena dari jam 8 sampai jam 9 malam akan ada segmen Music and Info, di mana Rama bakalan bawain informasi terkini teman Pro 2. Dan lanjutnya lagi nanti dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada sesi curhat di cerita penutup hari ini. Jadi udah dikasih tahu nih ya, rundown kita panjang banget nih di malam hari ini. Makanya kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, mau menemani obrolan pada malam hari ini, langsung aja yuk request ke WhatsApp kami di 081 1145 1016.

0: Papa, mau sampai kapan kayak gini terus? Papa tuh main HP terus. Mau barang apa lagi ini yang harus kita jual, Pa? Papa nggak lihat tabungan kita ini makin menipis loh. Aku tuh nggak sanggup kalau harus terus begini. Udah.
1: Sabar, Ma. Papa juga lagi usaha.
0: Usaha apa sih, Pa? Papa tuh cuma terus-terusan main judi online kayak gini. Sadar, Pa. Sadar. Ini tuh bahaya, Papa.
2: Waspada dan jauhi judi online. Jangan biarkan judi online merusak kebahagiaan keluarga Anda. Berhenti sekarang demi masa depan anak-anak kita.

Kamu baru aja ditemenin sama satu lagu terbarunya dari tentunya album terbarunya Olivia Rodrigo ya teman Pro 2 berjudul Honey Bini pada malam hari ini ya. Dan kalau ngobrolin seputar Olivia Rodrigo, ada cerita unik teman Pro 2 belakangan ini. Datangnya sih dari sepak bola ya. Dan tentunya juga bikin ngakak dan bertanya-tanya nih. Jadi, tim sepak bola Barcelona itu resmi memperkenalkan Rodrigo Hernandez teman Pro 2. Ya, biasa dipanggilnya Rodri ya kalau fans-fans bola nih. Sebagai pemain barunya ya di Spotify Camp Nou tepatnya di 18 Agustus 2006 which is kemarin. Nah, gelandang asal Spanyol ini teman Pro 2 didatangkan dari Manchester City dengan nilai transfer sekitar 75 juta euro dan dikontrak sampai 2030 kalau nggak salah ya. Nah, yang menarik justru terjadi di Instagram teman Pro 2. Karena kolom komentar akun penyanyi asal Amerika sendiri ini, Olivia Rodrigo, itu mendadak dipenuhi ucapan selamat dari penggemar Barcelona. Jadi kayak ada yang nulis kayak semacam Welcome to Madrid, Rodri gitu. Bahkan beberapa komentar sampai mendapat ribuan like juga ya. Padahal teman-teman, ini Olivia Rodrigo ya, balik lagi nih, ini penyanyi bukan gelandang Barcelona. Nah, diusut-usutin teman Pro 2, ternyata penyebabnya cukup sederhana ya. Rodri tuh emang diketahui gak punya akun media sosial pribadi. Jadi karena namanya mirip nih dengan Olivia Rodrigo, ya para fans Barcelona akhirnya salah alamat lah ya. Dan tentunya menyerbu akun sang penyanyi nih. Jadi kebayang ya, Olivia lagi santai-santai buka Instagram, terus tiba-tiba lah ini kenapa notifikasinya penuh banget nih sama sepak-sepak bola gitu ya. Mungkin dia sampai mikir kayaknya ini cuman upload lagu guys. Kita cuman ngingetin dia cuman upload lagu, bukan tanda tangan kontrak di La Liga ya. Dan ternyata kejadian ini bukan pertama kalinya teman Pro 2, karena pada Oktober 2024 saat Rodri kalau nggak salah memenangkan Ballon d'Or, itu akun Olivia Rodrigo juga pernah dibanjiri komentar lagi. Bedanya kalau kali ini isinya ucapan selamat dari fans Barcelona ya. Waktu itu justru pendukung Real Madrid nih yang datang dengan komentar dengan penuh kemarahan. Jadi lucu banget ya teman Pro 2 ceritanya. Jadi ya pelajarannya pada malam hari ini teman Pro 2, kalau mau kasih ucapan selamat atau mungkin pengen marah-marah di internet gitu ya, pastikan dulu nih orangnya bener, jangan sampai salah gitu ya. Udah marah-marah atau mungkin udah ngucapin selamat, salah orang sih. Lucu banget sih teman Pro 2.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, tepatnya di segmen Music and Info ya teman Pro 2. Dan melanjutkan lagi pembahasan kita nih, dan ngobrolin kalau misalkan musik Indonesia ada satu fenomena yang sekarang justru makin menarik perhatiannya teman Pro 2, terutama juga di kalangan anak muda, yaitu adalah hipdut sendiri ya, alias hip hop dan gabungan dangdut. Kalau dengar namanya aja kita udah bisa kebayang ya, dangdut ketemu hip hop, tradisional ketemu modern, koplo ketemu beat trap, pokoknya kayak dua dunia yang akhirnya memutuskan barengan gitu ya. Menariknya lagi teman Pro 2, kemunculan hipdut ini justru menunjukkan kalau dangdut itu gak harus kehilangan identitas ketika musik mungkin bertemu dengan hal-hal yang modern kali ya. Justru sebaliknya nih teman Pro 2, dangdut tuh ternyata bisa beradaptasi dengan suara baru, mulai dari hip hop, trap, sampai sentuhan elektronik tanpa harus meninggalkan karakter khasnya ya. Salah satu yang ikut menunjukkan fenomena ini adalah ya Garam dan Madu, balik lagi gitu ya. Lagu ini berhasil menarik perhatian generasi muda dan menunjukkan kalau musik lokal tuh sebenarnya bisa banget masuk ke selera digital. Apalagi di zaman sekarang ketika sebuah lagu viral, bukan cuma diputar di radio aja, tapi juga karena dipakai di TikTok, di Reel, sampai di backsound-backsound konten. Jadi teman Pro 2, ini bukan soal sekedar dangdut atau yang dibuat lebih modern aja kali ya. Ada sesuatu yang lebih menarik di sini, karena musik Indonesia ternyata bisa berkembang mengikuti zaman tanpa harus melupakan dari mana dia berasal. Dan kalau eksperimen seperti hipdut ini terus bermunculan, bukan gak mungkin ya musik seperti ini bakal menjadi salah satu warna baru dalam perjalanan musik Indonesia, khususnya di era Gen Z nih. Karena pada akhirnya musik itu gak harus memilih antara tradisional atau modern ya, kenapa gak dua-duanya aja gitu langsung dikombin. Yang penting enak didengar, bikin goyang juga, dan jangan sampai bikin mantan kamu juga ikut goyang gitu ya di kolom komentar teman Pro 2.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Tahu yang kayak gini.

Yo teman Pro 2 masih ditemenin sama Ramadi Jaga malam hari ini, tepatnya di segmen Music and Info ya. Kali ini kita beralih lagi ke informasi selanjutnya, karena ada kabar baik nih dari dunia transaksi digital, terutama buat kamu-kamu yang dompetnya mungkin lebih sering tipis gitu ya daripada tebal teman Pro 2. Nah jadi Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia itu resmi meluncurkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI pada 17 Agustus kemarin ya 2026 tentunya. Dan peluncurannya bertepatan banget dengan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kalau dulu kita merayakan kemerdekaan dengan upacara atau lomba 17-an ya itu oke juga. Tapi sekarang juga ada kabar tentang kemandirian sistem pembayaran Indonesia ya. Gak cuma itu teman Pro 2, Bank Indonesia juga memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS sebesar 0% untuk transaksi sampai dengan Rp100.000 ya. Dan kebijakan ini berlaku untuk seluruh kategori merchant tentu. Tapi dicatat tanggalnya teman Pro 2, aturan ini mulai berlaku 1 Oktober 2026. Yang artinya buat kamu yang sering bayar pakai KRIS, ada kabar yang cukup menarik. Mau beli makanan, mau beli minuman, atau jajan kecil-kecilan, transaksinya sampai 100.000 nantinya punya tarif 0% gitu ya untuk merchant sesuai kebijakan tersebut. Dan langkah ini tentunya merupakan bagian dari upaya BI untuk memperkuat kemandirian sistem pembayaran nasional, membuat transaksi juga tentunya semakin lebih efisien, dan mendorong ekonomi digital agar lebih inklusif lagi ya. So teman Pro 2, sebelum kita lanjutin lagi ke segmen Music and Info pada malam hari ini, kamu akan ditemenin dulu sama satu lagunya dari Oasis ya, berjudul Wonderwall pada malam hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: sih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini. Dan di malam hari ini kamu baru aja ditemenin sama satu lagunya dari Dialog Senja ya. Judulnya Di Mana Rumah Tuk Pulang nih. Emang ya teman Pro 2 malam-malam ngobrolin seputar musik gitu ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir apa sih seni musik itu gitu ya. Kalau misalkan secara sederhananya yang mungkin bisa dibilang seni musik tuh sebagai sebuah karya yang mungkin terbentuknya dari bunyi-bunyian bernada gitu ya, terus disusun menjadi harmoni yang indah dan juga enak banget didengar. Tapi ternyata teman Pro 2, pengertian seni musik itu nggak cuma punya satu definisi aja ya. Banyak ahli itu punya pendapat berbeda-beda tentang apa sih sebenarnya itu musik gitu. Ada yang melihat sebenarnya musik itu dari sisi bunyi, ada yang melihat dari sisi keindahannya, rasanya. Bahkan ada juga yang melihat musik itu sebagai bentuk ekspresi manusia. Dan menariknya teman Pro 2, perbedaan pendapat itu bukan berarti ada yang benar atau ada yang salah ya. Justru setiap pengertian tuh punya dasarnya masing-masing, tergantung pengalaman, tergantung pengetahuan dan bidang yang mereka tekunin. Nah, kalau dipikir-pikir masuk akal juga ya sebenarnya. Karena pengalaman kita tuh mendengarkan musik juga pasti berbeda-beda. Buat seseorang, musik mungkin cuma teman perjalanan aja, tapi buat yang lain itu musik bisa jadi tempat buat meluapkan emosi. Lagi galau ya putar lagu galau, lagi bahagia ya playlistnya nyari yang joget-joget, atau mungkin lagi patah hati nyari playlistnya juga yang memvalidasi perasaan sakit hati itu ya. Jadi bisa dibilang musik itu punya banyak wajah, ada unsur nada, ada unsur harmoni, ritme, bahkan sampai keindahan. Tapi di dalamnya juga ada pengalaman serta tentunya perasaan manusia ya. Makanya nih teman Pro 2, gak heran kalau sampai sekarang musik terus berkembang dan tentunya punya begitu banyak genre. Dari musik tradisional sampai elektronik, dari dangdut sampai hip hop, semuanya tuh punya cara tersendiri untuk menyampaikan sebuah cerita ya.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

Kamu masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, setelah kurang lebih 1 jam ya, dari jam 8 sampai jam 9 malam tadi ngebahas seputar informasi terkini, kali ini kita masuk ke cerita penutup hari ini ya. Dan pada malam hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang sebenarnya deket banget sama kehidupan kita, yaitu adalah memaksimalkan sebuah keterbatasan. Karena kalau dipikir-pikir, hidup kita ini hampir selalu punya batas ya. Ada batas waktu, batas uang, batas kemampuan, pengalaman, dan bahkan kadang batas keberanian. Tapi menariknya teman Pro 2, justru dari keterbatasan itulah sering muncul cara-cara baru yang gak kepikiran sebelumnya ya. Kalau dipikir-pikir atau dibayangin nih, kalau pengen bikin sesuatu tapi budgetnya terbatas, mau bikin konten tapi alatnya seadanya, mau olahraga tapi waktunya cuma 20 menit, atau mungkin pengen belajar sesuatu tapi gak punya fasilitas lengkap, pilihannya cuma dua. Berhenti karena ngerasa kurang, atau bertanya ini dengan gue punya ini sekarang, kira-kira bisa ngapain nih? Nah, pertanyaan kedua ini yang sering bikin kita bergerak ya teman Pro 2. Dan keterbatasan juga nggak harus selalu dianggap sebagai sesuatu yang romantis. Kalau terlalu berat ya emang bikin kita frustasi ya. Tapi bukan berarti sikap keterbatasan tuh harus menjadi alasan untuk berhenti. Kadang yang perlu kita ubah tuh bukan situasinya dulu ya, tapi cara kita menggunakan apa yang udah ada nih. So pada malam hari ini, jangan cuma lihat apa yang kamu nggak punya teman Pro 2. Coba lihat apa sih yang masih kamu punya dan tentunya bisa kamu gunakan. Karena bisa jadi ya, keterbatasan kamu hari ini justru sedang ngajarin kamu untuk lebih kreatif lagi. Dan kalau hidup tuh kasih kamu mungkin satu pintu kecil gitu ya teman Pro 2, ya jangan sibuk protes kalau kenapa gak dikasih gerbang tol gitu ya. Intinya masuk aja dulu. Sebelum kita mulai pembahasan panjang 2 jam ke depan ini, kali ini kamu akan ditemenin sama satu lagunya dari Love ya, berjudul All For Nothing. So enjoy pada malam hari ini.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan melanjutkan lagi pembahasan kita seputar keterbatasan. Emang sebenarnya ini tuh punya dua sisi gitu ya. Ada sisi dan sisi suka dan sisi dukanya sendiri nih. Kalau kita ngobrolin seputar dari negatifnya dulu atau dukanya kali ya. Kita kadang melihat orang lain tuh bisa melakukan sesuatu yang mungkin jauh lebih mudah. Ada yang punya laptop bagus, kita masih pakai perangkat-perangkat lama. Ada yang mungkin punya koneksinya luas, relasinya banyak, kita baru kenal ya beberapa orang doang. Ada yang mungkin juga punya modal besar, kita harus mikir 3 kali gitu ya sebelum mengeluarkan uang. Dan di titik itu teman Pro 2, membandingkan diri tuh jadi godaan terbesar kali ya. Kok dia bisa, gue enggak gitu. Padahal kita sering lupa bahwa yang kita lihat tuh cuma hasil akhirnya aja. Kita gak tahu nih kondisi awalnya, suka dukanya, atau bahkan prosesnya. Bahkan kayak bantuan yang dia dapetin tuh seperti apa bentuknya. Akhirnya kita sibuklah tuh menghitung milik orang lain, sementara sebenarnya kita lupa ya menghitung apa yang udah kita punya hari ini. Tapi sisi baiknya teman Pro 2, keterbatasan juga tentunya bisa memaksa kita menjadi lebih kreatif ya. Kalau pilihan kita banyak, kita bisa memilih dengan bebas tentunya. Tapi kalau pilihan kita sedikit, kita dipaksa lebih berpikir lagi nih, mana yang paling penting, mana yang bisa ditunda, mana yang harus dicari jalan keluarnya. Makanya jangan selalu melihat keterbatasan itu sebagai musuh kali ya. Kadang kita memang bikin perjalanannya lebih lambat, tapi itu bisa membuat lebih pintar kita untuk memilih jalan lagi. Jadi kalau malam ini kamu ngerasa gue serba terbatas, gak apa-apa teman Pro 2. Kamu gak harus punya semuanya untuk memulai sesuatu, cuma perlu tahu aja apa yang bisa kamu lakukan gitu ya dengan apa yang udah kamu punya sekarang. Itu aja sih yang dimaksimalin ya gak sih teman Pro 2?

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, Pak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah, ah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Pak. Sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya, kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan. Itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Wak.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

Masih ditemenin sama Ramadi jaga malam hari ini ya teman Pro 2. Melanjutkan lagi pembahasan kita. Kita lagi ngobrolin seputar keterbatasan ya. Dan mungkin nih kita sering banget berpikir kalau punya lebih banyak sumber daya, otomatis hasilnya bakalan lebih bagus ya. Lebih banyak uang, lebih bagus, lebih banyak waktu juga lebih produktif, dan lebih banyak pilihan juga tentunya lebih mudah mengambil keputusan. Padahal kenyataan yang gak selalu begitu ya teman Pro 2. Dalam kreativitas, terlalu banyak pilihan juga bisa bikin kita bingung gitu ya. Bahkan penelitian tentang kreativitas itu menunjukkan bahwa batasan tertentu bisa membantu seseorang lebih fokus dan tentunya menemukan solusi yang lebih kreatif lagi. Sebaliknya nih, kalau batasannya terlalu ekstrim, kreativitas juga tentunya bisa terhambat ya. Jadi bukan soal semakin sedikit semakin bagus, tapi ini soal menentukan batas yang masih memungkinkan kita untuk bergerak. Contoh sederhananya aja teman Pro 2, kalau Rama bilang kira-kira bikin konten apa aja yuk, bebas yuk. Kamu mungkin langsung mikir, bikin konten apa ya? Tapi kalau misalkan Rama bilang, yuk bikin konten 1 menit, cuma pakai HP aja, topiknya makanan gitu ya, atau yang ada di sekitaran kamu aja, tiba-tiba mungkin otak mulai bekerja ya. Ada batasannya, tapi justru lebih terarah dan lebih jelas. Jadi, keterbatasan yang sehat tuh bukan berarti mengurung diri. Justru, bisa mungkin menjadi pagar kali ya, supaya energi kita tuh gak kemana-mana. Karena kadang, masalah kita tuh bukan kekurangan kemampuan, tapi tentunya terlalu banyak arah yang mau dikejar. Jadi sebelum kita bilang, kita merasa kalau gue lebih punya banyak ya gue pasti bisa, kayaknya enggak juga ya. Coba tanyain dulu ke diri sendiri nih, kira-kira dengan gue punya yang ada sekarang, sebenarnya kira-kira gue bisa memaksimalkan apa, sebenarnya gue bisa bikin apa ya dengan keterbatasan ini. Itu kan menarik ya teman Pro 2. Nah, sebelum kita lanjutin lagi pembahasan kita pada malam hari ini, kali ini kamu akan ditemenin sama lagunya Lady Gaga yang featuringnya Ariana Grande ya, judulnya Rain On Me. So teman Pro 2, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, mau menemani obrolan pada malam hari ini, langsung aja yuk request ke WhatsApp kami di 081 11 45 1016.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

bisa membantu kreativitas itu bukan cuman quotes Instagram yang ditulis di atas foto gunung aja ya. Sebuah kajian dalam Thinking Skill and Creativity itu membahas bagaimana constraining atau batasan dapat digunakan untuk mendorong sebuah kreativitas. Salah satu penjelasannya, batasan tuh bisa memberikan fokus dan tantangan sehingga seseorang tuh lebih terdorong mencari hubungan atau solusi baru ya. Tapi menariknya teman Pro 2, penelitian tersebut juga menekankan bahwa keterbatasan yang terlalu ekstrim justru bisa menghambat kreativitas. Jadi kuncinya bukan semakin susah semakin kreatif ya, melainkan batasan yang tepat itu bisa membantu kamu mengarahkan kreativitas. Ada juga penelitian terhadap perusahaan baru nih yang menemukan bahwa keterbatasan sumber daya dalam kondisi tertentu itu tentunya dapat mendorong praktik bricolage ya, yaitu adalah kemampuan memanfaatkan atau menggabungkan sumber daya yang tersedia untuk menyelesaikan masalah atau mungkin menciptakan sesuatu yang baru. Jadi kalau kamu sekarang merasa belum punya alat yang lengkap, belum punya modal yang gede, atau mungkin belum punya akses seperti orang lain, jangan langsung menyimpulkan bahwa kreativitas kamu juga terbatas ya teman Pro 2. Nah, bisa jadi justru keterbatasan itu membuat kamu mencari jalan yang lebih unik kali ya. Dan fun fact sederhana, kadang yang membatasi sumber daya kita justru memaksa otak kita untuk memperluas cara berpikir. Jadi jangan minder sama keterbatasan, yang penting jangan sampai keterbatasan berubah jadi alasan-alasan permanen ya.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, yuk, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Yo wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Bisa ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan ada satu jebakan yang sering banget terjadi ketika kita hidup dengan sebuah keterbatasan. Kita mengubah kalimat yang belum bisa menjadi gak bisa sama sekali. Misalnya nih, kamu belum punya cukup uang untuk ikutan les atau kursus gitu ya. Akhirnya bilang gue gak mungkin nih belajar. Padahal mungkin ya sumber belajar itu bukan cuman les aja. Ada buku, ada video, ada YouTube, ada komunitas, ada diskusi, bahkan ada latihan-latihan mandiri gitu ya. Atau mungkin banyak orang yang bisa kamu ajak ngobrol. Atau mungkin kamu ngerasa gak punya bakat nih, padahal bisa jadi kamu emang belum cukup lama berlatih aja. Kita kadang emang terlalu cepat gitu ya memberikan vonis terhadap diri sendiri hanya karena hasil pertama tuh belum sesuai harapan. Tentu aja realistis itu penting banget ya teman Pro 2. Kalau keterbatasannya cuman kalau emang keterbatasannya serius gitu ya, kita tentunya bisa mengakui dan menyesuaikan strategi. Tapi mengakui keterbatasan bukan berarti menyerah ya. Justru dari situ kita biasanya tuh bisa menentukan nih mana yang bisa diperbaikin, mana yang harus diterima, dan mana yang bisa dicari alternatifnya. Jadi mulai sekarang nih ya teman Pro 2, coba ganti satu kalimat ya. Daripada bilang gue gak bisa, coba bilang gue belum bisa. Jadi sekarang gue harus cari caranya nih. Jadi kelihatannya sih emang sederhana banget, tapi pola pikir seperti ini itu bikin kita tetap punya ruang untuk berkembang ya. Karena kadang yang paling membatasi seseorang tuh bukan keadaan, tapi keputusan bahwa dirinya tuh udah selesai. Dan itu berbahaya banget ya teman Pro 2. Dan sebelum kita lanjutin lagi pembahasan pada malam hari ini, kali ini Rama mendapati dua request ya di malam hari ini. Ada pendengar bernama Gala, dia pengen request lagunya Pamungkas yang Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Satu lagi datang dari pendengar setia pada malam hari ini bernama Lara, dia pengen request lagunya Nicky Jam featuring Will Smith dan juga Era Istrevi dengan judul lagunya Live It Up pada malam hari ini.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: adik-adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

Kamu baru aja ditemenin satu lagunya dari Yovi Widianto featuring Fajar Nur ya, dengan judul lagunya Menjaga Hati pada malam hari ini. Tentunya masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam Hari Ini. Dan teman Pro 2, kalau kamu mau mulai mungkin memaksimalkan sebuah keterbatasan ya, jangan langsung mikirin sesuatu yang besar dulu. Mulai dari inventarisasi kecil-kecilan. Coba mungkin lihat 3 hal kali ya. Kira-kira apa sih yang kamu punya, apa sih yang kamu bisa, dan siapa sih yang bisa menghubungi kamu gitu, atau yang bisa kamu hubungi, teman Pro 2. Misalkan kamu punya HP biasa banget, ya udah maksimalin dulu aja gitu ya. Punya waktu 1 jam gitu sehari, ya tentukan satu aktivitas yang benar-benar penting buat kamu. Mungkin kamu juga punya kemampuan lain nih, contohnya kayak desain gitu ya. Jangan cuma disimpan, teman Pro 2. Coba ditawarin ke orang lain, karena di era digital seperti ini gitu ya, itu opportunity-nya besar banget ya. Atau mungkin punya teman yang jago sesuatu, ya jangan gengsi ya untuk belajar atau kolaborasi gitu bareng teman kamu sendiri. Kemudian buat satu target yang tentunya realistis ya. Jangan bulan ini tuh gue harus sukses. Sabar kali. Itu bukan target ya teman Pro 2, itu plot twist namanya. Nah lebih baik bulan ini gue mau menghasilkan 3 karya gitu misalkan targetnya. Atau minggu ini gue pengen latihan 4 kali. Kan jadi lebih jelas dan lebih terukur ya teman Pro 2. Itu penting banget. Dan yang terakhir tentunya biasakanlah melakukan sebuah evaluasi. Kalau misalkan cara pertama gagal ya jangan langsung menyimpulkan bahwa tujuannya mustahil ya. Bisa jadi caranya emang perlu diganti. Karena memaksimalkan keterbatasan itu bukan berarti memaksa diri melakukan semuanya dengan sumber daya seadanya. Justru kita belajar nih menggunakan sumber daya secara cerdas. Kalau punya sedikit waktu ya fokus, kalau punya sedikit uang ya tentukan prioritas, dan kalau punya sedikit energi pilih yang paling penting. Jadi nggak harus punya semuanya ya, yang penting tahu cara menggunakan yang ada nih teman Pro 2. Sebelum kita lanjutin lagi pembahasan kita seputar keterbatasan ini ya, yang kadang-kadang emang nggak ada habisnya sih teman Pro 2 untuk beralasan gitu untuk bergerak. Dan pada malam hari ini Rama mendapati request lagi dari pendengar bernama Daniel. Ini pendengar baru ya kayaknya di malam hari ini. Selamat datang, semoga nyaman ya pada malam hari ini. Dia pengen request lagunya Ariana Grande yang judulnya Bye pada malam hari ini. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi langsung dinikmatin aja ya pada malam hari ini.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Dan teman Pro 2 setelah kurang lebih 1-2 jam gitu ya membahas seputar keterbatasan. Kali ini Rama pengen ngingetin kamu satu hal ya, karena kamu juga perlu hati-hati. Jangan sampai kalimat-kalimat keterbatasan bikin kreatif tuh malah berubah menjadi pembenaran bahwa kita tuh gak perlu memperbaiki kondisi. Keterbatasan tuh memang kadang bisa memicu kreativitas ya, tapi bukan berarti kita harus selamanya hidup dalam keterbatasan. Kalau ada kesempatan untuk belajar ya belajar. Kalau ada peluang untuk memperbaiki kondisi finansial ya diusahakan ya. Dan kalau ada alat yang emang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas kerja ya boleh ditabung atau dipersiapkan. Karena tujuan akhirnya bukan menjadi manusia yang jago bertahan dalam kondisi sulit ya. Pengennya ya tujuannya adalah menjadi manusia yang tentunya bisa beradaptasi, berkembang, dan perlahan memperluas kemampuan kamu. Jadi jangan bangga hanya karena bisa bertahan dengan keadaan sulit. Banggalah ketika kamu bisa menggunakan keadaan itu sebagai sebuah pijakan kali ya untuk naik satu level setiap harinya. Kalau hari ini kamu cuma punya satu langkah, ya lakukan satu langkah itu. Besok kalau misalkan punya dua langkah, ya lakukan dua langkah. Karena berkembang itu gak selalu tentang lompatan besar ya. Kadang cuma tentang gak berhenti bergerak meskipun ruang geraknya sempit nih teman Pro 2.

0: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
1: Baru 3 tahun, Mbak.
0: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
1: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
0: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
1: Serius, Mbak?
0: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya nggak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
2: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
1: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
0: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
2: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Gak kerasa Ramo udah nemenin kamu teman Pro 2 4 jam ya di malam hari ini. Kita tutup obrolan malam hari ini tentunya dengan satu hal. Keterbatasan adalah kondisi, bukan sebuah identitas ya. Kamu mungkin sedang kekurangan uang, tapi itu bukan berarti kamu manusia yang gak mampu ya. Kamu mungkin belum punya pengalaman, tapi itu bukan berarti kamu gak punya masa depan. Dan kamu mungkin belum punya fasilitas lengkap, tapi bukan berarti kamu gak boleh mulai ya. Yang penting adalah jangan berbohong sama keadaan. Kenalin batas kamu, lalu cari cara untuk bergerak dari dalam batas tersebut ya. Kalau emang perlu bantuan ya minta bantuan, kalau perlu belajar ya harus belajar, dan kalau perlu menunggu ya tunggu sambil mempersiapkan diri. Karena hidup tuh gak selalu memberikan kita kondisi ideal gitu ya untuk memulai sesuatu. Kadang kita

0: akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye bye, selamat beristirahat teman Pro 2.
1: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: Dulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
2: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan aru manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam. Hari ini hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pemirsa, pendengar radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, di pagi hari yang indah masih diberikan oleh Allah SWT umur, masih diberikan kesempatan untuk kita menunjukkan yang terbaik untuk Allah SWT, yang terbaik untuk manusia. Hablu minallah, hablu minannas. Menjaga di antara kita kedamaian, saling memuliakan, saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai sesama muslim, dan saling menghormati, saling memuliakan sesama manusia walaupun beda agama. Lakum dinukum waliyadin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah masyarakat kufar Quraisy di Makkah, tapi Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti mereka. Rasulullah SAW juga ketika berhijrah ke Madinah dan juga bertetangga dengan orang Yahudi, tetap Rasulullah SAW menjadi tetangga yang baik. Sambil ada orang Yahudi menyuruh anaknya membuang sampah di depan pintu Rasulullah SAW. Ini tetangga membuang sampah di depan pintu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW setiap hari ketika keluar rumah melihat sampah di depan pintu rumahnya. Rasulullah SAW sendiri mengangkat sampah itu dengan tangannya yang mulia, dengan tangannya yang suci SAW, kemudian membuang di tempatnya. Berkali-kali terjadi hal dan peristiwa ini, sampai ketika satu saat Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, subhanallah, tidak ada sampah kali ini. Rasulullah SAW pun kaget, terkejut. Rasulullah SAW mulai bertanya, kok tumben tidak ada sampah kali ini? Sahabat menceritakan, ya Rasulullah, orang-orang yang suka membuang sampah setiap hari itu adalah tetanggamu, anak Yahudi yang suka membuang sampah. Mengapa tidak buang kali ini juga? Mereka menjawab, karena anak itu sedang sakit. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak pernah berkata kata-kata yang menyakiti. Tidak pernah berkata, ya bagus, biar dia rasakan perbuatannya, biar dia sakit, semoga bertambah kesakitannya. Tidak. Bahkan Rasulullah SAW mengajak sahabat, ayo mari kita sama-sama kunjungi ke rumahnya silaturahim. Rasulullah SAW masuk ke rumah orang Yahudi, bertemu dengan bapaknya dan melihat keadaan anaknya sedang sakit. Rasulullah SAW di saat itu, di saat yang sama, diwahyukan oleh Malaikat Jibril, ini kesakitan anak itu sudah menjadi kesakitan yang terakhir. Artinya, dia sebentar lagi akan menghadapi kematian dan akan mati. Rasulullah SAW sudah menerima wahyu seperti ini. Rasulullah SAW mengambil kesempatan, walaupun yang tersisa hanya sedikit dari umurnya, walaupun yang tersisa sudah tidak lama lagi, Rasulullah SAW mengambil kesempatan ini bukan untuk meminta maaf, bukan untuk memberi pemaaf, tapi Rasulullah SAW memfikirkan hal yang jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, adalah bagaimana melamatkan anak ini dari kebinasaan, bagaimana melamatkan anak ini dari siksa Allah dan dari neraka Jahannam. Rasulullah SAW langsung berkata, wahai anak, ucapkan kalimat syahadat, demi Allah saya akan bela mu nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak itu mendengar ucapan Rasulullah, tapi pandangan matanya menarah ke bapaknya, menarah ke ayahnya. Tapi arah ayahnya karena tahu Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, akhirul zaman, nabi penutup nabi-nabi yang sebelumnya, nabi yang paling sempurna dan membawa kebenaran, nabi yang terbaik dan manusia yang termulia. Ayahnya anak itu menggerakkan kepalanya, memberikan pesan, iyalah, ikutilah Abul Qasim, taatilah Abul Qasim.
taatilah Nabi Muhammad. Langsung anak itu memahami tanda bahasa bapaknya dan langsung mengucapkan, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian meninggal dunia. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira, berbahagia, senang, sambil mukanya berseri-seri saking senangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Alhamdulillah alladhi anqadhahu bi minan nar. Alhamdulillah yang telah melamatkan anak itu sebab aku dari neraka jahannam. Allahu Akbar. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, kasih sayang. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang termulia akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan Rasul sendiri mengajarkan menjadi orang juga baik dan mulia bersama tetangga. Tetangga Muslim, kerabat kita memiliki tiga hak. Karena dia tetangga, ini hak pertama. Yang kedua, karena dia Islam, itu hak kedua. Yang ketiga, karena dia kerabat keluarga kita, itu hak ketiga. Kalau tetangga kita Muslim, tetangga tapi bukan keluarga kita, dia masih punya dua hak. Hak karena dia Islam, itu hak pertama. Hak yang kedua, karena dia sebagai tetangga kita. Kalau ada orang tetangga kita yang keluarga tapi non Muslim, masih punya dua hak. Karena dia sebagai tetangga dan juga hak yang kedua sebagai keluarga. Kalau dia non Muslim tapi bukan keluarga tapi dia tetangga, masih tetap masih punya hak. Walaupun satu, itu haknya dipenuhi sebagai tetangga. Begitu luar biasa Islam memberi perhatian kepada tetangga, lingkungan. Menunjukkan bagaimana keberdulian Islam dengan kebersamaan. Rahmatan lil alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula, aku ridha terhadap Allah sebagai Tuhanku, aku ridha terhadap Islam sebagai agamaku, aku ridha terhadap Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Kita rasakan ucapan ini. Ketika kita sebagai orang Muslim, Muslimah, kita menjadi orang yang mulia akhlaknya sesama Muslim dan bermulia akhlak juga sesama non-Muslim, bukan berarti kita merendahkan diri, tidak. Islam itu mengajarkan kita menjadi orang yang terbaik untuk semua kalangan. Dimanapun kita berada, kita menunjukkan begitu agungnya Islam. Begitu Islam dengan kata Islam dan dengan kata Assalamualaikum, damailah, sejahteralah. Itulah perhatian Islam. Dan kesejahteraan dan kedamaian bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk seluruh manusia. Islam menghargai orang-orang yang memberi kasih sayang kepada binatang, sebagaimana seorang wanita yang sudah terjumus berbuat zina dan terbiasa berbuat zina dan tidak pernah melakukan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala melihat sekali dia berbuat kebaikan, memberi air minum kepada anjing, Allah ampuni dosanya. Karena beri air kepada minum, bagaimana kalau beri air kepada manusia? Kalau kita kasih sayang kepada binatang, dihargai Islam. Apalagi kalau kita kasih sayang sama manusia. Manusia jauh lebih mulia dari binatang. Begitu luar biasa.
Oleh karena itu, jamaah sekalian, jangan terlepas dari sifat rahmatan lil alamin, menjadi orang yang membawa contoh yang baik. Ketika kita menyebarkan rahmatan lil alamin, berduli dengan kedamaian dan kesejahteraan di tengah negeriku, di tanah airku ini, di tanah air kita semua, berarti kita berduli menjalani apa yang diajarkan oleh Islam. Assalamualaikum. Tahiyatul Islam, tahiyatu ahli jannah, dan ucapan assalamualaikum, berdamailah untuk sekalian, berdamailah untuk semuanya. Dan ucapan assalam ini semua, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan selalu salam, selalu damai. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta wa ta'alayta ya dzal jalali wal ikram. Indahnya damai, indahnya sejahtera, indahnya kebersamaan di bawah bendera kita yang kita cintai merah putih. Indonesia yang begitu luas, Indonesia yang begitu makmur, saya yakin dengan selalu adanya kedamaian, kesejahteraan, kebersamaan, keberdulian antara kita bersama akan menunjukkan kebahagiaan hidup di negeri kita Indonesia tercinta. Indonesia makmur dengan persamaan, tapi dengan permusuhan negeri kita bakal jadi hancur. Ketika kita merebatkan dan ketika kita bersatuan untuk mewujudkan rahmatan lil alamin, bukan berarti kita merendahkan posisi kita atau menghina diri kita, tidak. Lakum dinukum waliyadin, kita memiliki agama dan orang lain ketika dia memilih selain agama Islam, itu pilihan dia sendiri. Dan masing-masing atas pilihannya akan bertanggungjawabannya sendiri. Oleh karena itu, jamaah sekalian, ayo kita wujudkan harmonis dalam kehidupan kita. Saling menghormati, saling memuliakan. Dan kita ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, menwujudkan adanya perbedaan suku, budaya, Arab, non-Arab, dan semua ini, semua ada hikmah. Dan tidak ada nilainya di sisi Allah keberbedaan ciptaan-ciptaannya. Tapi yang termulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzin, ya ayyuhannasu inna khalaqnakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya

سورة الحجرات آيات 13 سورة 49 آيات 13 dan sebenarnya surah 49 ini banyak bisa kita belajar melalui ayat pertama sampai terakhir. Banyak pesan-pesan, nasihat-nasihat, mau'izah-mau'izah, petunjuk-petunjuk dari Allah SWT di dalam surah ini. Di antaranya ayat yang baru kita sama-sama baca, mempelajari adalah ayat 13 di suratul Hujurat. Saya nasihatkan jemaah sekalian, ayo kita sama-sama mempelajari dan mendalami suratul Hujurat ini, surah 49, supaya kita bisa membawa petunjuk yang terbaik, mendapatkan arahan, mendapatkan kehidupan sehari-hari, apalagi dengan lingkungan, dengan adanya perbedaan, beda agama, beda budaya, beda suku, beda kebiasaan. Ayo mari kita sama-sama bisa hidup dengan kehidupan yang damai dan penuh kesejahteraan dan penuh kerahmatan dan kasih sayang di antara kita. Pasti kita akan merasa nikmat dan bahagia. Kalau kita merasa nikmat dan bahagia, berarti kita akan tenang dalam kehidupan kita. Semua jemaah dimanapun anda berada, pasti ingin hidup bahagia, pasti ingin hidup tenang. Adanya kedamaian, rahmatan lil alamin, akan membawa kita hidup tenang lahir dan batin. Di rumah kita akan tenang, di jalan akan kita tenang, di kantor kita akan pun tenang. Dan selalu mengucapkan assalamualaikum, salamlah bagi kalian, sejahteralah bagi kalian, damailah bagi kalian. Saya berdoa untuk anda semua dan untuk Indonesia tercinta, tanah airku, tanah air kita. Mudah-mudahan Allah anugerahkan menjadikan Indonesia yang selalu menjadi negara yang makmur, negara yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia. Semoga Indonesia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang peduli untuk hajat rakyatnya, pemimpin yang ikhlas kepada agama Allah dan ikhlas untuk rakyatnya. Mudah-mudahan negeri kita dilindungi oleh Allah dari segala keburukan, bencana, bahaya, ujian, musibah, bala, agar senantiasa Indonesia menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
1: Tas ini. Wah, ini mah belinya di Bu Nurul. Ini tuh produk lokal tahu, dibuat oleh UMKM Indonesia.
0: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tahu. Soalnya bahannya juga bagus.
1: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
0: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
1: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
0: Keren banget ya, hebat.
2: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak kepadaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

Sekarang waktu info Pro 2 bareng gue Nandu Putra. Informasi pertama teman Pro 2, bencana gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Flores mengganggu aktivitas belajar 52.268 murid di Nusa Tenggara Timur. Data Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB mencatat sebanyak 512 sekolah terdampak di 7 kabupaten pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Sebanyak 276 fasilitas pendidikan terpaksa diliburkan sehingga para murid harus melanjutkan proses pembelajaran di rumah serta titik pengungsian. Bencana alam tersebut berdampak langsung terhadap keberlangsungan kegiatan akademis 94.452 murid

akan dilakukan sebelum keberangkatan guna mencegah risiko kecelakaan. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan pengawasan diperkuat untuk mencegah berbagai potensi risiko keselamatan sebelum kapal berlayar. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan seluruh aspek keselamatan terpenuhi sebelum keberangkatan kapal dari pelabuhan.

0: Dan kabar ketiga tahun pre-2, Disney telah menetapkan tanggal rilis film Ghost Rider yang dibintangi Ryan Gosling pada 28 Juli 2028. Film tersebut menjadi film Marvel ketiga yang dijadwalkan tayang di tahun 2028. Melansir dari Variety, selain Ghost Rider, Black Panther 3 dijadwalkan dirilis pada 15 Desember 2028. Sementara itu, film X-Men yang belum memiliki judul resmi akan tayang di 5 Mei 2028. Sekian untuk IFA Pro 2 hari ini, teman Pro 2. Setelah ini kita lanjut di segmen Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Dua nih, welcome-welcome ya. Selamat hari Kamis. Ya, tanggal 20 Agustus 2026. Tadi kenapa gue ngomong welcome-welcome BTW ya? Happy banget rasanya gue, Nandi Putra bisa nemenin kamu nanti sampai jam 12 siang ya. Kita masih lanjut dulu nih di segmen Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2, dimana gue bakal kasih kamu kabar-kabar terupdate, info-info menarik juga, topik-topik seru gitu ya buat menemani aktivitas kamu di hari Kamis pagi ini. Dan nanti kita lanjut ya di segmen Santai Siang dari jam 10 sampai jam 12. Perjalanan kita masih cukup panjang, Teman Pro 2, dan kamu masih boleh banget buat request lagu atau mungkin sharing-sharing gitu ya, gimana nih kondisi cuaca di daerah kamu mungkin, atau kondisi lalu lintas gitu, boleh. Langsung aja kirim ya semua requestan lagu kamu dan juga cerita pagi versi kamu ke WhatsApp kita di 081 1145 1016, atau bisa juga di Instagram @rr_pro2banten.

0: Kutra dan Mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Oke, Taman Pradua di pagi hari ini, kabar pembuka ini datang dari dunia olahraga nih, Taman Pradua, yang sepatu bisa bikin kamu semangat ya. Jadi sebanyak 155 atlet ya dari 8 negara bertanding nih, memperebutkan kemenangan dalam 12 nomor perlombaan cabang olahraga woodball ya. Dan para peserta Taman Pradua ini berangkat dari mancanegara semua ya, tersebut beradu ketangkasan ya di kategori stroke dan fairway pada arena di lapangan Cricket Udayana. AICE, 8th Indonesia Open Woodball Championship 2026 ini udah berlangsung semenjak kemarin ya, hari Selasa 18 Agustus Taman Pradua, sampai nanti di hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Nah, panitia ini ngerilis data perkembangan turnamen internasional ini di Pulau Dewata ya, di hari Rabu kemarin ya, datanya baru dirilis Taman Pradua. Presiden International Woodball Federation atau IWBF, Shan Chi Hsiang Weng, membuka ajang bergengsi secara langsung di lokasi acara. Dan Indonesia ini sukses menggelar kejuaraan Asian Cup dan Indonesia Open di GSI Resort pada tahun lalu ya, secara meriah juga. Taman Pradua rame pokoknya ya. Nah, Sean ini mengapresiasi keberlanjutan kejuaraan tahunan ini sebagai sarana pembinaan para atlet muda ya dari berbagai negara-negara sahabat ya, dan negara peserta tahun ini mencakup Hong Kong, Chinese Taipei, China, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Indonesia, dan India. Wow, banyak banget nih yang peserta yang ikut berpartisipasi Taman Pradua. Dan kalau ngomongin olahraga woodball sendiri, mungkin di antara kamu masih ada yang asing ya sama cabang olahraga woodball ya. Tapi kalau udah ada yang tahu, boleh kali nanti dikasih tahu kira-kira gampangnya olahraga woodball nih kayak gimana sih?

0: Suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuma alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang, angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang di telan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.